0: Iya.
1: Aduh parah. Itu emang sistemnya kayak gitu ya, Gi?
0: Gak ngerti. Karena demand-nya itu makin banyak. Ya mau gak mau.
1: Harus naik gitu ya.
0: Iya, karena kan makin sedikit stoknya. Begitu.
1: Iya, tapi gila sih naiknya kalau sampai 20 juta kata aku.
0: Enggak, itu mah kan karena kategori hotelnya, Zaldi. Kalau hotel-hotel bintang kok ya iyalah memang harganya mahal. Jadi kalau hotel-hotel biasa ya udah full, mohon maaf. Tapi ada kabar juga ya hotel biasa juga airnya mati.
1: Mati, banyak yang mati aku lihat.
0: Terus juga listriknya mati, gak kuat gensetnya.
1: Iya.
0: Tapi ada, aku baca ternyata apa, di mana ya tadi aku lupa. Katanya di hotelnya itu di refund.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dibalikin uangnya, yes. Karena emang ya gak bisa dipakai juga fasilitasnya kan.
0: Yes, makanya itulah hari ini. Aduh. Ya kita berdoa lah, semoga amal ibadah kita bisa membantu kita.
1: Benar, pertama berdoa.
0: Hari ini udah pusing banget loh kemarin. Panas sekali loh.
1: Panas, bau benar, bakar.
0: Mau mandi pun kayak, airku tinggal dikit ini.
1: Gak bisa.
0: Iya kan.
1: Tadi pagi lah aku baru bisa mandi.
0: Segar kali mandi tadi pagi. Memang subuh-subuh pun keramas aku, iya. Panas sekali soalnya.
1: Iya, kayak mumpung air penuh nih ya kan.
0: Iya.
1: Mandi kalian kalau airnya udah jalan.
0: Nah, makanya penuhin sekarang, guys, ya kan.
1: Masak nasi.
0: Iya, masak nasi itu penting ya.
1: Masak nasi ya kan, lauk gampang dicari.
0: Lauk gampang lah, telur pun bisa lah.
1: Iya kan.
0: Gas isi dulu matau habis, ya kan.
1: Terus
0: yang penting
1: lagi?
0: Itu ya inilah isi-isi barang elektronik kalian. Kipas portable, lampu, ya kan?
1: Powerbank.
0: Ih, gak ada lagi powerbank aku loh.
1: Aku ada.
0: Aku mau beli lah lagi
1: dan
0: powerbank.
1: Dan selalu full baterainya.
0: Kemarin
1: aman.
0: Itu memang orang-orang warga Batam itu memenuhi mall-mall ya.
1: Semua mall, bahkan GB juga mati ya.
0: Mati juga ya?
1: Mati.
0: Allah, aku tuh kemarin ke MB2 masih nyala MB2.
1: Iya, tapi udah pengap.
0: Pengap kali.
1: Udah enggak dingin.
0: Udah mau cari baju lebaran orang itu. Cepat kali orang ini mau lebaran.
1: Baresto full.
0: Full, enggak ada colokan.
1: Laptem full.
0: Full.
1: Iya kan?
0: Aku kan udah masuk terus keluar lagi, enggak jadi.
1: Iya, aku sama Dinin kan gitu juga. Melihat situasi.
0: Ke kafe-kafe pun enggak bukanya kemarin?
1: Enggak.
0: Tapi mau ke kafe ya kan, mau ngadem gitu enggak buka.
1: Orang enggak semua kafe punya genset.
0: Iya. Yes. Ya kan? Selagian juga mau berhemat juga kali ya.
1: Iya, ada pun mereka ya buat mereka juga gitu, yes. Kan.
0: Tapi ada juga yang diuntungkan ya kemarin gitu, kayak misalnya bensin-bensin yang pinggir jalan itu habis ku tengok.
1: Habis, yeah. Pecelele-pecelele habis.
0: Lapar orang-orang.
1: Bakso Bobby di bawah baru buka habis. Habis, kami yang habiskan.
0: Pada gabut di kantor semuanya berkumpul.
1: Makan kami itu ya kan.
0: Yes, nah itu benar-benar chaos.
1: Ya Allah guys.
0: Sempat videoin padahal tuh wow, viral Batam we.
1: Itu benar-benar lihatlah konten-konten orangnya kan.
0: Batam blackout itu viral we.
1: Viral banget.
0: Semoga cuma satu hari kemarin lah ya, jangan hari ini.
1: Semoga lah ya, karena
0: capek.
1: Masih trending satu di Twitter.
0: Karena
1: Batam.
0: Karena kerja pun kita enggak libur, well kayak mana.
1: Iya kan.
0: Pagi hari ini orang udah kerasa gerusuk pergi kerja. Gak tahu udah mandi apa belum itu.
1: Mohon maaf kak, boro-boro mandi ya kan. Dapat duit cash hari ini aja udah mantap kali.
0: Iya we, ambil duit cash we ku bilang.
1: Agak tapi, banyak sedikit ya we.
0: Tapi ya jangan ini juga ya kan.
1: Jangan kalian habiskan pula uang itu.
0: Jangan segepok-gepok juga, takut juga kita simpan uang di rumah.
1: Ada 50 juta kalian ambil 50
0: banyak
1: juta
0: kali,
1: banyak
0: we.
1: Kali
0: eh, tadi apa itu kau bilang orang Batam mau ke Singapura Malaysia.
1: Iya. Pagi ini pada mau berangkat semuanya.
0: Ya Allah serius we.
1: Aku juga.
0: Se-have itu kalian we.
1: Se-have itu.
0: Aduh. Kita ngungsi di mana? Belakang Padang ya? Mati juga.
1: Mati lah juga.
0: Iya,
1: kayak mana pula?
0: Di mana yang murah yang enggak mati lampu?
1: RRI dong. Kantor tercinta ini.
0: Solar kita udah mau habis, hey.
1: Oh, iya.
0: Semalam yang terakhir.
1: Ya Syahrul, pagi ini belilah, carilah.
0: Ayo,
1: dia.
0: Cari ya we, tolong.
1: Agak-agak buat 2 hari lagi.
0: Ini hotel pribadi kita. Seru kali.
1: Oke, ada Kak Alvina Batu Aji Sagulung, listrik udah nyala tadi malam.
0: Alhamdulillah.
1: Air kecil, sinyal udah oke. Pagi ini SP lancar, mulai macet di SMK 1. Oke, terima kasih untuk Kak Alvina.
0: Jangan lupa isi perut dulu guys.
1: Benar.
0: Karena hidup kita, wah, nggak tahu nih hari ini kan, nggak tahu kita kemarin, tahu nggak kemarin itu nggak sarapan, we?
1: Iyalah, semua orang gak makan, Gi.
0: Aku gak sarapan, gak bisa kan beli ojol. Abis itu sampai sore baru aku dapat nasi padang, weh.
1: Ya Allah.
0: Beneran segerasak gerusuk itu kami cari hotel, gak dapat.
1: Sampai saat ini belum nyala listrik di PIU.
0: Woi, lama banget.
1: Innalillahi sama semua ikan-ikanku di kulkas.
0: Allahu Akbar. Oh, ikan di kulkas ya udah metong lah. Ikan di kulkas kan memang udah metong, kayak mana?
1: Busuk, Gi.
0: Oh, gitu.
1: Kau nih orang nih yang berjualan dan harus nyetok makanannya di kulkas kalau udah
0: betul,
1: 12 jam itu beracun jadinya.
0: Serius?
1: Iya, jadi busuk.
0: Allah, kayak mana lah itu jadinya ya?
1: Rugi jadinya.
0: Gak bisa kita nyimpan makanan ya. Cari makanan kering weh, kita simpan weh. Apa makanan kering bisa dimakan?
1: Mie
0: kan.
1: Gak ada listriknya Zali, mie mentah lah dimakan.
0: Belilah telur, bisa lah hidupin api itu ya kan?
1: Iya juga sih. Kalau
0: nasi, kompor kan hidup.
1: Iya sih.
0: Kalau kompormu kekinian ya ganti lah kompor yang ini.
1: Makanya harus stok ini gak sih, kompor yang minyak tanah?
0: Gak perlu lah, kompor gas kan bisa. Emang mati gas? Sih. Gas kan ada.
1: Iya juga ya, bodoh ya aku ya.
0: Baru tahu dia. Gak sejadul itulah. Tapi gak apa-apa juga sih kalau mau stok.
1: Iya kan, kalau mau punya yang itu. Mana tahu gas habis juga.
0: Kau jangan-jangan, nanti orang panik buying semuanya.
1: Iya makanya.
0: Santuy ya. Karena katanya tuh info yang blackout 3 hari gitu tuh katanya hoax ya.
1: Hoax lah, PLN udah ini merilis apa info valid. Ya makanya tuh dapetin info tuh jangan langsung share gitu guys.
0: Yes, kalian lihat dari
1: sumbernya itu.
0: Official ya.
1: Terus juga ada info hoax tentang katanya digigit hewan buas.
0: Serius.
1: Gara-gara mati lampu ini kok enggak dapat ya PDF-nya dari
0: Dindin. Adanya cyber itu katanya serangan cyber.
1: Macam-macam.
0: Banyak juga.
1: Banyak macam nih itu. Disebabkan masuknya hewan liar ke area gardu induk.
0: Allah, seram kali.
1: Sungai Harapan sehingga memicu terjadi gangguan
0: siapa
1: pada
0: yang
1: sistem
0: bikin
1: kelistrikan.
0: Itu?
1: Ini hoa.
0: Jangan weh bikin-bikin kayak gitu.
1: Gak boleh ya weh.
0: Jangan, harus cari dulu informasi yang credible.
1: Iya kan.
0: Yes.
1: Makanya kalau di situasi kayak gini kita saranin bener-bener jangan main
0: terus
1: share.
0: Terus juga aku bilang sih harus sabar-sabar ya weh, karena kan kita sama-sama susahnya ya. Mm-hmm. Karena kemarin itu ku tengok di dekat Botania tuh ada pula yang berantem-berantem di pinggir jalan.
1: Kenapa berebut bensin?
0: Gak tahu, ku rasa kayak mungkin nyenggol sana nyenggol sini lah gitu.
1: Iya lagi.
0: Jangan weh, kita lagi keos soalnya, sabar-sabar aja.
1: Nah, iya benar, semalam tuh beberapa ada yang nabrak-nabrak.
0: Iya kan.
1: Karena nampak.
0: Nampak tuh ramai kali memang di jalanan.
1: Ramai kali.
0: Semua orang tumpah di jalanan. Kurasa.
1: Semua keluar.
0: Emang panas weh memang.
1: Panas sekali.
0: Makanya orang yang pada keluar kan.
1: Ngeri kali.
0: Yang enggak dapat hotel ini di jalan lah kami.
1: Dengan asap yang tebal itu.
0: Allah, emang iya.
1: Aduh.
0: Ngeri kali ya. Semoga segera teratasi lah semua ini.
1: Sehat-sehat gitu. Warga ya.
0: Iya, warga jaga warga.
1: Ya, benar. Kita akan tetap kasih informasi yang valid.
0: Ih, kalian kasih ya, weh, biar lebih credible begitu.
1: Iya, benar.
0: Langsung dari pengalaman netizen.
1: Betul sekali. Ini aku mau baca-baca lagi.
0: Nah, isi galon kalian, weh.
1: Emang PIU rata sih, belum hidup semua.
0: Belum hidup ya PIU ya?
1: Tuh.
0: Aduh, mah.
1: Mereka pada ngechatin di threads kita nih.
0: Weh, kayak mana itu ya? Dari semalam banget atau hidup mati?
1: Ya dari semalam lah.
0: Dari semalam ya, aduh ngeri banget. Udah 24 jam banget tuh.
1: Iya makanya.
0: Kulkas-kulkas, weh kalian cek lagi.
1: Ya. Ini CCTV masih bisa dibuka nggak?
0: Lihat sendiri.
1: Oh tidak bisa
0: dari
1: ya.
0: Dari tadi saya.
1: Tidak bisa guys.
0: Merefresh guys.
1: Oke, pokoknya abis ini kita masih tungguin juga updatean terkini soal Batam ya.
0: Yes.
1: Baik air, baik listrik, boleh kabarin ke kita
0: internet,
1: guys.
0: Internet gitu ya. Langsung aja berkabar via DM @pro2batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu. You heard me.

0: Bos.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.
2: Jangan lupa, cuanin, dendong, game, dendong.

Kamu pernah gak sih nyobain makanan khas dari daerah lain Indonesia? Setiap daerah itu memiliki cita rasa yang unik, mulai dari cara masak, penggunaan rempah-rempah, hingga cerita yang melatar belakangi setiap hidangan. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan. Di balik setiap sajian, tersimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan kuliner Indonesia begitu kaya dan beragam. Sayangnya, di tengah banyaknya makanan modern, sebagian kuliner tradisional mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal, melestarikan kuliner tradisional bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencicipi makanan khas daerah, memasaknya di rumah, atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
1: Ini mana suaranya? Kok gak ada? Sekalipun kuping aku sakit jadinya. Selamat pagi!
0: Guys, ini pasti pada belum mandi, kita yakin, ya kan? Tapi gak apa-apa.
1: Ada info lagi ya, mati lagi ya pagi ini ya?
0: Beberapa titik mati lagi seperti Nagoya. Piayu emang belum hidup ya. Terus tadi aku lihat, ini aku baca di threads ya guys.
1: Seru ya, baca di thread dulu.
0: By threads di Baloy.
1: Baloy juga. Apa? Mati apa belum hidup?
0: 625 tadi mereka.
1: Mati lagi?
0: Iya.
1: Ih, pusingnya.
0: Nagoya, Baloy
1: dan sekitarnya ya.
0: Tapi untuk so far mati di sini masih aman ya guys ya, karena kita masih pakai listrik. Kalau aku takut juga sih ini was-was, makanya aku tanya Egi tadi, Gi, ini kantor kita pakai listrik kan? Pakai listrik.
1: Pakai listrik. Soalnya kalau misalnya genset kan bunyi ya.
0: Iya, agak-agak kencang listrik kita, apa genset kita lagi segudang kan gede banget. Oke, selamat pagi Tom Brodo untuk kamu yang lagi on the way di jalan, hati-hati. Kalau udah ada uang cash, belilah dulu makanan ya kan. Kalau ada yang jual, sarapan dulu ya. Tetap jaga kewarasan di tengah huru-hara ini ya. Pokoknya sehat-sehat semuanya. Pakai maskernya karena tebal kali weh, asap di luar.
1: Sumpah gak cuman tebal weh, baunya juga
0: baunya udah berasap. Berasap, bau-bau bakar.
1: Aku tuh suka banget sama kayak embun pagi gitu kan. Jadi kayak kalau ngelihat keluar tuh sejuk kali, ternyata
0: itu adalah
1: Fata Morgana.
0: Fata Morgana.
1: Asap yang berbahaya. Kita lihat dulu IKR kita ya.
0: Eh, hey, udah pasti tidak sehat pagi ini.
1: IKR kita ini kan ada berbahaya, itu kan tidak sehat, weh.
0: Udah merah.
1: Udah enggak ini lagi, enggak oranye lagi, tapi udah merah.
0: Tidak sehat.
1: We need wear masker.
0: Ya. Kemana
1: aku bilang sih jangan mahal-mahal lah. Masa di apotek kemana aku beli masker? Masker anak, sebijinya itu 4.000. Emang segitu kah?
0: Ya segitu lagi.
1: Ah, emang segitu ya. Berarti emang belum segitu. Dinaikin ya. Soalnya dia bilang satu kotaknya 115, Kak, gitu.
0: Oh.
1: Mahal kali. Aku beli per biji aja lah, Kak, gitu aku bilang.
0: Oh.
1: Di apotek lo itu.
0: Ya mungkin kalau di apotek segitu kali ya. Kalau di Mustafa?
1: Kalau di Shopee masih murah, guys. Jadi kalian beli di Shopee aja.
0: Coy.
1: 25.000 cuman.
0: Ya kan nyampe juga enggak secepat itu kali.
1: Ih, pilih yang fast.
0: Iya juga ya.
1: Ya kan.
0: Biar cepet nyampe nya.
1: Yes, tapi ini memang tidak sehat guys. Kalian harus pakai masker. Apalagi anak kecil dan orang tua. Nah yang punya sakit, pokoknya yang sensitif ya.
0: Betul.
1: Itu harus pakai.
0: Bener banget.
1: Dan maskernya yang proper guys.
0: Ya.
1: Yang memang buat asap.
0: Betul.
1: Apa yang masker buat asap namanya?
0: KN93.
1: Oh ya, itu dia guys.
0: Ya, nah. Itu dia nutup secara sempurna.
1: Yes. Gitu. Nah ini kita nggak tahu nih berapa hari ke depan itu bakal masih bad ya. Cuma kita cek cuaca hari ini kayak mana, Saldi?
0: Coba kita cek itu BMKG dulu dan info Lalin boleh kamu kirimin dari sekarang ya guys di lapor Bin.
1: Yes, right. Kalian boleh banget bermention ya.
0: Kalau udah ada sinyal.
1: CCTV-nya enggak ada ini.
0: Kita enggak bisa akses CCTV karena lumpuh.
1: Hari ini tuh bakal ada hujan petir katanya.
0: Ya Allah.
1: Hope so. Semoga ya.
0: Iya sih.
1: Karena kalau hujan itu asapnya terhempas biasanya.
0: Ya semoga.
1: Jadi
0: ya.
1: Langit kita agak nampak biru lah.
0: Tapi kan ada beberapa titik yang hujan bentar banjir.
1: Gak apa-apa, biar aja.
0: Kok gak apa-apa?
1: Maksudnya biar asapnya hilang dulu gitu. Karena banjir Batam ini sejam dua jam aja ya.
0: Iya sih.
1: Iya kan. Gimana-gimana.
0: Tapi kan kasihan.
1: Gak nyampe masuk rumah warga kok.
0: Oh iya ya.
1: Gak, di jalan-jalan aja dia meluapnya.
0: Gak pernah ngerasain deh, jangan sampai sih.
1: Jangan ya, kecuali kayak mungkin kayak banjir rob gitu ya, biasanya yang di pesisir-pesisir kan. Tapi ini kan gelombang aman ya, cuman ya hujan ini lagi yang kita nanti-nantikan.
0: Betul sekali.
1: Karena sesungguhnya musim hujan itu udah masuk loh, Zaldi.
0: Harusnya, karena udah, kita udah ber
1: udah di Sumatera Barat tuh udah masuk musim hujan.
0: Betul.
1: Mereka udah banjir-banjir di situ karena intensitas hujannya tinggi.
0: Yes.
1: Nah kalau di Batam ini gak tahu ya, karena kepulauan mungkin. Nah kita gak tahu deh, lama hujannya datang.
0: Oke,
1: tapi ini sesungguhnya kemarin-kemarin sempat hujan juga sih.
0: Dari Farhan, stay safe guys, makin tebel asap. Iya benar.
1: Tengok.
0: Tuh.
1: Wow.
0: Udah kayak apa ya?
1: Pokoknya lengkap ya warga Batam ini, udah asap.
0: air mati, listrik mati, jaringan mati, udah
1: nggak bisa ngapa-ngapain kita.
0: Nggak tahu juga kami.
1: Makanya setiap hari itu harus bersyukur ya guys.
0: Betul.
1: Kayak sesuatu yang ternyata kita anggap biasa aja. Listrik ya kan, setiap hari kita bersama listrik. Sekalinya mati satu hari aja, udahlah.
0: Ternyata
1: kita nggak bisa tanpa listrik, ya kan?
0: Yoi.
1: Masih bisa lagi tanpa doi.
0: Ah, itu nggak ada apa-apanya.
1: Daripada tanpa air dan listrik, ngapain kalian pikirnya cuma doi-doi aja? Pikirkan listrik dan air kalian. Sesusah itu, lihatlah di mall-mall.
0: Allah.
1: Udah pada bawa colokan semua kalian kan?
0: Bawa tiker, bawa bantal, ngemper.
1: Ya kan, makanya gak usah galau-galau kali putus cinta itu.
0: Galau lah di saat seperti ini.
1: Yes.
0: Ini galau yang tepat.
1: Galau yang tepat.
0: Iya kan?
1: Ya kemarin itu.
0: Iya, aduh.
1: Emang lah. Belum lagi gak bisa jajan ya kan, gak ada cash.
0: Gak bisa lagi beli-beli. Aduh, parah kali weh.
1: Iya, aku udah ke Indomaret Alfamart kemarin itu kan. Udah, anakku udah pegang jajan, gak jadi kami jajan. Gak bisa kak Chris, kata dia, alamat mati lah udah.
0: Iya, mau mesin edisi juga tetap harus pakai sinyal.
1: Jadi aku cari-cari lah ATM yang bisa. Karena banyak yang ngantri.
0: Iya tetap aja kan.
1: Duitnya habis.
0: Habis duitnya.
1: Terus ada juga ATM-nya banyak yang mati kemarin.
0: Itulah.
1: Makanya.
0: Aduh.
1: Sekarang ini ya pagi, masih pagi. Nah kalian bergegas guys, jangan santai. Karena kita gak tahu nih, pasti masih perbaikan.
0: Iya, masih pemulihan lah ya.
1: Ini tadi aku lihat Instagramnya PLN. Katanya ada ini perbaikan di area Nagoya, jadi pada mati dulu.
0: Oh mati lagi ya?
1: Yes,
0: nah benar berarti.
1: Untuk pemeliharaan katanya begitu.
0: Ya semoga sih nggak lama ya.
1: Ya harusnya sih nggak lama ya, karena ada ini pemberitahuannya di Nagoya dan sekitarnya itu ada proses pengecekan namanya. Makanya dia mati. Jadi tips mitigasinya itu isi daya listrik kalian.
0: Oh ya Allah.
1: Tapi kalau udah mati ya udahlah, cari yang tempat masih hidup lah lampunya. Cabut perangkat elektronik guys, jangan lupa. Jadi ketika rumah ditinggalkan mungkin kerja atau kemana, dicabut semua colokan.
0: Stop kontak, matiin.
1: Ya karena ketika hidup lampu itu kan listriknya naik ya tegangannya.
0: Betul.
1: Nah itu bahaya.
0: Yoi.
1: Jadi harus dicabut semuanya.
0: Yes. Terus apa lagi kak infonya kak?
1: Itu aja sih kalau aku lihat dari storynya PLN Batam.
0: Alright. Gitu tahun berdua, kita masih tungguin juga info Lalin atau mungkin yang mau sepil-sepil untuk pagi ini, karena ini literally banyak banget di threads Pro 2 Batam yang bilang PIU belum hidup sama sekali.
1: Aduh.
0: Sian kali.
1: Batu Aji udah hidup belum?
0: Katanya ini ada beberapa yang mati lagi.
1: Mati lagi ya?
0: Iya.
1: Karena memang lagi pengecekan juga.
0: Iya kan? Tuh.
1: Jadi emang kayaknya beberapa hari ke depan nih guys bakal kayak gini.
0: Mm-mm.
1: Jadi be safe aja. Tuh. Be ready.
0: Be ready, be safe ya. Oke. Kita masih tungguin juga tahun Pro 2. Karena emang hari ini kita sengaja gak mau pakai tema-tema.
1: Enggak ya.
0: Karena bisa berangkat kerja aja tuh alhamdulillah hari
1: yes,
0: ini.
1: Yes, kalian bisa mandi dengan segar aja pagi hari itu.
0: Udah alhamdulillah. Bisa keramas. Ya kan?
1: Berkah ya kan dari yang kemarin itu. Kan berapa kali aku ganti baju. Kayaknya cucianku dulu udah menumpuk gitu.
0: Laundry tutup ya. Tolong.
1: Masih gak bisa nyuci karena airnya masih kecil.
0: Iya gak bisa.
1: Tadi kata kakak iparku, aduh gak bisa giling pakaian nih kata dia.
0: Betul.
1: Gak bisa.
0: Aku semalam mau ambil aja udah tutup laundryku.
1: Ih gimana itu.
0: Jadi makanya aku tidak pakai seragam.
1: Oh pantesnya aku gak pakai seragam ya.
0: Iya. Gak apa-apa lah ya.
1: Apa masuk laundry itu aman gak ya sekarang?
0: Kalau masuk,
1: yes.
0: Ya enggak lah. Kalau aku kan tinggal ambil, berarti dia udah ini. Sebenarnya udah selesai.
1: Kayaknya ada dua keranjang di rumah.
0: Coy, 50 kilo banget.
1: Karena ini. Kami ya wajib kayak dua hari sekali itu dicuci.
0: Iya, tapi dua keranjang banyak sih. Gitu.
1: Banyak, well. Itu kayaknya tiga kali giling gitu. Iya, tiga kali itu.
0: Aduh, ya.
1: Ya, semoga benar deh hari ini ada hujannya, guys.
0: Tapi ini yang... Order ojek online masih belum bisa gitu?
1: Iya, aku tadi kan beli langsung, nggak tahu pula.
0: Oh.
1: Belum ku coba.
0: Iya. Ini kan apa namanya sangat dibutuhkan juga ya kalau
1: yes,
0: kayak gitu.
1: Karena
0: ya.
1: Kemarin itu memang mati total guys, nggak bisa pakai ojol.
0: Betul sekali.
1: Yes, karena walaupun kita ada sinyal, ojolnya nggak ada sinyal.
0: Betul.
1: Karena nggak semua tempat itu dapat ya.
0: Betul.
1: Untuk apa providernya? Kayak di perumahan aku di Marbella itu nggak bisa kemarin. Tapi gitu aku keluar perumahan masih ada sinyal.
0: Betul.
1: Yes, jadi ada yang dekat-dekat antenanya itu masih aman lah, ya kan?
0: Iya, gitu dulu teman-teman. Nanti kita bakal balik lagi untuk update terkini soal blackout
1: kalian
0: ini.
1: Kalian boleh
0: ya
1: banget ya berkeluh kesah atau mungkin berkabar lah berkabar gimana tempat kalian, air, listrik gimana.
0: Ya, yang udah ada sinyal, yang udah bisa charger HP boleh kali ya. Terus dengerin kita di
1: Pro 2 Batam.

0: Masih banyak informasi yang beredar di sekitar kita, tapi gak semua benar. Myth or fact hari ini, main ponsel dalam gelap bisa merusak mata secara permanen. Faktanya, menggunakan ponsel di tempat gelap memang bisa membuat mata cepat lelah. Namun, gak secara langsung menyebabkan kerusakan permanen. Cahaya layar yang kontras dengan kondisi gelap membuat mata bekerja lebih keras sehingga terasa tidak nyaman. Solusinya sederhana, gunakan pencahayaan yang cukup dan beri waktu istirahat untuk mata. Jadi, penting untuk lebih bijak dalam mencari informasi agar tidak terjebak dalam mitos yang belum tentu benar.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Let Me Better.
1: Masih di Sepada Barga Zali dan Egy guys, di Batam Kels ini.
0: Ku terasa sepi.
1: Sepi lah, gak ada.
0: By the way, ini kembali gelap guys. Lubuk baja dan saya beduk kembali gelap, kata Batam News ya.
1: Iya.
0: Aku lansir dari Batam News ya.
1: Mm-hmm.
0: Belum pulih sepenuhnya nih listrik sejumlah kota Batam kembali padam pagi hari ini.
1: Aduh.
0: Baru juga hidup jam 12, mm-hmm. ya kan? Nah ini kembali padam ya keluhannya. Disampaikan warga nih ya, aku baca dari Instagramnya,
1: mm-hmm.
0: Batam News begitu. Kalau untuk di Nagoya tadi memang jam 6 tadi Zaldi, memang yeah. katanya ada pengecekan ya.
1: Yeah.
0: Nah memang pemadaman berulang ini kembali menimbulkan keresahan warga.
1: Aduh ya Allah.
0: Ya tapi memang sih harus prepare guys, karena memang kalau udah rusak begitu nggak akan mungkin dalam sehari langsung pulih ya.
1: Mm-hmm.
0: Apalagi rusak itu gede kan sampai Bintan sana.
1: Oh, iya, iya.
0: Makanya kita be ready. Kalaupun sekarang hidup ya alhamdulillah kita gunakan, kita manfaatkan.
1: Betul.
0: Ya kan, kayak misalnya isi daya listrik dulu, isi air kalau hidup, mm-hmm. ya kan, isi lampu emergency semuanya, stok makanan juga perlu Zaldi.
1: Betul.
0: Nah, disimpan makan-makan keringnya dulu. Kalau memang takut di kulkasnya meleleh, jangan belanja dulu.
1: Ya betul, setuju
0: ya, kan? Jangan belanja dulu, kita stok makanan kering dulu guys.
1: Mm-hmm.
0: Telur-telur masih bisa lah itu.
1: Masih
0: bisa dimasak pakai kompor ya.
1: Masih.
0: Nah, belilah pengkukus itu kalau gak punya.
1: Ya.
0: Bisa gak aku masak nasi pakai kompor?
1: Bisa.
0: Aku gak bisa.
1: Masa sih gak bisa?
0: Kayak mana memangnya?
1: Gampang loh.
0: Kayak mana? Coba jelaskan.
1: Lah, kayak masak nasi biasa, tapi kan nanti kalau udah setengah mateng dia, kau pindahinlah ke kukusan itu.
0: Nah, tapi kan harus pakai kukusan kan?
1: Iya, kasih airnya di bawah.
0: Misalnya airnya udah, seberapa banyak?
1: Jangan banyak. Jangan sampai penuh.
0: Nantinya dibubur.
1: Tidak lah.
0: Oh, berarti setengah matang itu dimasak sama air gitu ya?
1: Iya.
0: Baru dikukus.
1: Iya.
0: Nah, kayak gitulah, guys.
1: Ih.
0: Kapan deh aku masak pakai kompor?
1: Dasar.
0: Jadi tadi pagi aku suruh laki aku masak nasi dulu, Pi, gitu.
1: Iya kan, itu penting.
0: Yes, yang penting kita ada nasi di rumah, mau makan pakai sarden pun enaknya.
1: Iya kan, pakai garam pun enak.
0: Enggak lah, enggak ya. Masuk aku.
1: Ya kan mana tahu susah.
0: Kayak telur lah, susah kali hidupmu pakai garam aja.
1: Lah aku kan panci listrik.
0: Nggak ada proteinnya loh.
1: Aku panci listrik, kayak mana kalau mati listrik.
0: Makanya kau beli lilin. Kau nggak pernah main masak-masakan.
1: Aku harus cari kaleng di mana?
0: Kau beli lilin, kau beli sarden. Nah kalengnya kau jadiin tempat masak, tempat
1: iya
0: lilin
1: juga,
0: nah.
1: Ya. Eh aku masih ada air kaleng we.
0: Air kaleng banget kau jadikan.
1: Iya, aku buang dulu kan airnya.
0: Ah
1: iya,
0: kalengnya itu kok bisa jadikan masak-masaan.
1: Eh bisa pula ya.
0: Tapi hati-hati, kok kosannya sepeta. Hati-hati,
1: iya sih,
0: jangan ada kain-kain bahaya.
1: Gak ada, kain apa aku mana punya.
0: Gimana kok kain sarungmu gak punya, kok gak sholat kau rupanya.
1: Ada lah kain sarung.
0: Ya makanya, jauh-jauhi gordenmu ya kan.
1: Aduh ya Allah.
0: Hati-hati masak di pinggir pintu, nanti diliatin kucing. Kucing banyak kali di situ emang.
1: Diliatin Andri we.
0: Iya. Dia staycation, tenang aja.
1: Iya ya.
0: Enggak tahu aku dia dapat hotel di mana semalam itu.
1: Dia chat aku, Zali udah hidup belum gitu, katanya di Hawaii. Padahal udah hidup kan aku bilang.
0: Jadi akrab kalian ya.
1: Iya. Tetangga. Padahal udah hidup kan aku bilang belum, Kak.
0: Eh, kenapa kok nipu-nipu gitu?
1: Biar dia staycation terus.
0: Emang penipu kau ya. Habis lah duit jajannya staycation terus.
1: Aduh ya Allah.
0: Tapi ada suka dukanya juga warga Batam ini ya.
1: Iya.
0: Di balik musibah itu staycation kalian kan. Happy-happy juga kalian.
1: Terpakai dana darurat.
0: Iya lagi.
1: Awalnya buat ke Jepang ya kan, gak jadi.
0: Astagfirullah, iya lagi. Relate banget.
1: Terpakai lah untuk kamar 20 juta itu.
0: Allah
1: ya kan.
0: Akbar, siapa aduh. Itu? Ih, boleh numpang sarapan ya. tapi di hotel bikin sarapan mewah gak air nih? Kan, tapi gak apa-apa ya. Gak berdampak ya kalau hotelnya pakai genset.
1: Ya itu dia, makanya gensetnya kan
0: aman lah ya.
1: Tetap sifatnya tuh sementara, Gi.
0: Karena sarapan Zaldi aja tadi banyak gak jualan ya kan?
1: Iya, aku ke depan Bunda Halimah tuh sepi banget, biasa rame kue-kuenya.
0: Iya kan, orang gak bikin kue orang kemarin.
1: Ya pas aku beli nasi kuning, masih
0: kata
1: panas.
0: Kata dia, sibuk kali kok Zaldi bisa mandi aja syukur ibu.
1: Iya
0: kata
1: kan?
0: Ibu, iya kan.
1: Kau suruh pula aku ngaduk-ngaduk.
0: Kau suruh pula aku bikin risol. Bisa mandi aja syukur. Aduh. Mak kau sama mak Batam.
1: Bisa masak nasi aja syukur weh.
0: Ya aku takut kali nyenggol mak-mak Batam kalau naik motor.
1: Kenapa?
0: Ya udah banyak ininya, masalah hidupnya ya kan.
1: Nah itulah makanya kalau ketemu ibu-ibu bawa motor menjauh.
0: Enggak, aku senyumin ha gitu.
1: Karena kau ibu-ibu juga.
0: Iya.
1: Aku kalau nampak.
0: Tapi ya kalau memang ibu-ibu versi ibu-ibu emang gak mau kalah weh.
1: Memang.
0: Maju kita maju juga dia.
1: Makanya nampak.
0: Jadi siapa ini yang mau maju ya kan?
1: Kalian aku akan adalah menghindar.
0: Kak, iya kau dulu lah kak, iya kak. Majulah kau dulu ya kan.
1: Iya itulah makanya.
0: Kemarin sampai ketabrak-tabrak loh.
1: Ya memang.
0: Di dekat ini perumahan apa Valencia tuh. Ada kecelakaan itu.
1: Iya well.
0: Enggak kecelakaan kendaraan sih kayaknya nabrak keserimpet gitu deh. Aku enggak tahu juga masalahnya apa. Pokoknya ngantri panjang juga di situ kemarin.
1: Terseruduk.
0: Eh, jangan.
1: Iya makanya.
0: Makanya hati-hati guys, karena memang rame banget kemarin itu orang-orang pada keluar.
1: Iya.
0: Mencari suaka.
1: Apa tuh suaka?
0: Enggak, mencari bensin dia, mencari makan.
1: Semoga lah yang jualan yes. Jualan ya.
0: Gak tahu sih, tapi ada juga sih yang jualan tadi aku bisa beli lontong di depan.
1: Iya, makanya itu hebat makanya.
0: Yes,
1: ya kan?
0: Hebat dia mengusahakan.
1: Mengusahakan
0: dia.
1: Orang-orang gitu.
0: Terima
1: ya.
0: Kasih ya.
1: Yang udah
0: Bapak
1: bisa
0: dan
1: jualan.
0: Ibu yang jualan pagi ini alhamdulillah kita bisa makan, bisa sarapan enak.
1: Alhamdulillah, tapi kantor kami mati air.
0: Eh, iya lagi. Udah mati air kita, kayak mana ini sanpon pun enggak ada.
1: Aku sudah selesai pup.
0: Air dispenser habis loh.
1: Jadi aku senang sekali karena aku sudah lega.
0: Bersih nggak kau itu ceboknya Zaldi?
1: Ada lah sisa-sisa.
0: Jorok!
1: Kau pakai nanya lagi.
0: Orang air mati, kau tiba-tiba habis beeng, kayak mana tuh?
1: Ya, kayak mana?
0: Jorok!
1: Kalau kata orang Melayu bekecai.
0: Jorok kali sumpah kau. Jorok kau Zaldi. Enggak lah ya, jorok kau.
1: Kau lihat tuh bekecai.
0: Jorok! Ceboknya pun gak bersih nih.
1: Parah kau.
0: Pakai tisu kok cebok ya.
1: Ih.
0: Eh tapi kok belajar pakai tisu kalau kamu tinggal di Korea.
1: Gak ada juga yang pengen tinggal di sana gitu.
0: Masa?
1: Enggak.
0: Aku pengen.
1: Enggak kalau
0: Korea. Apa tinggal di Korea sama Jepang?
1: Kalau Swiss pakai tisu juga.
0: Swiss pakai lah.
1: Oh, yaudah.
0: Gak tahu sih kalau ada yang bidet.
1: Iya kan. Aku mau cari yang bidet aja.
0: Cari yang bidet masih lah di. Ya di mana ya yang pakai bidet?
1: Atau di sungainya itu boleh gak?
0: Di sungai. Kena tangkap kok tadi. Ada-ada aja kok ngising di sungai. Ya kena tangkap lah didenda.
1: Aduh.
0: Kau tahu zaman dulu. Papaku papaku kena denda $10.
1: Kenapa?
0: Di Singapura. Kau tahu kenapa?
1: Kenapa?
0: Aku buang tisu.
1: Ya ampun.
0: Jadi aku kan kemana-mana pasti pegang tisu atau kecil kan. Karena aku suka keringet di area dekat sekitar hidung gitu. Aku campak aja dari flyover itu ke bawah gitu. Gak taunya di bawah udah diikutin sama polis ya. Bapak aku gak kaget, ngapa sir gitu ya kan. Ini pak, ini tisu dibuang, ini tidak boleh, didenda bapakku waktu itu. Entah $100, entah $10.
1: Ya Allah.
0: Kayak tahun-tahun 2000 gitu deh.
1: Kok bisa tahu ya mereka ada?
0: Mereka ngikutin memang kelihatan itu kan. Wah ada anak ini buang tisu nih. Mereka ngikutin. Mereka kalau for your information di Singapura itu banyak banget CCTV.
1: Iya tahu.
0: Yes.
1: Tahu.
0: Jadi hati-hati kalian. Sama ini gak boleh permen karet. Udah dari zaman dulu tuh.
1: Iya.
0: Gak boleh makan permen karet.
1: Iya.
0: Yes.
1: Serem banget.
0: Iya, jadi kita kalau ke negara orang bisa pula kita ya. Ini apa, teratur, tertib gitu kan.
1: Tapi kalau di negara sendiri.
0: Udahlah.
1: Chaos.
0: Aku aneh sih kalau di Batam ini. Bahkan yang naik lift aja, itu bukan orang-orang yang kayak prioritas gitu loh. Kalian tuh seharusnya ngalah guys sama orang-orang kayak hamil atau yang bawa stroller. Yang memang gak bisa lewat eskalator. Jadi aku tuh sering banget tuh baca thread-thread. Emang lah kalau di Mall Batam ini kayak orang itu kayak jarang peka gitu loh.
1: Iya kan.
0: Bayangin aku waktu itu pergi sama kakakku. Waktu itu aku masih hamil. Hamil besar. Kakakku bawa stroller. Gak ada yang ngalah dong mau naik lift di Grand Mall. Beneran. Emang kami disuruh naik eskalator gitu. Padahal kan yang prioritas ya, yang harus diduluin gitu ya. Terus ada juga komentarnya semua berhak pakai lift gitu. Gak ada yang ini, gak ada yang lah di liftnya aja ditempelin tuh prioritas. Kau lihat gak gambarnya?
1: Lihat dong,
0: orang
1: selalu
0: tua
1: ada loh.
0: Pakai wheelchair, terus ibu hamil, terus stroller, itu yang didahulukan, guys. Kalian jangan egois begitu.
1: Tapi kalau lampu mati kayak gini nggak jalan lift lah.
0: Nggak jalan lah, takut lah juga kalau stuck ya kan.
1: Ya kan, eskalator pun mati, pakai tangga lah.
0: Aku kalau misalnya lampu lagi hidup mati gini, mending hindari dulu lah lift itu.
1: Ya yang gitu-gitu lah, hindari lah.
0: Takut tiba-tiba mati, stuck kita.
1: Tak tahu. Mau dijemput susah.
0: Ya Allah, ya kan? Susah kita.
1: Tersangkut-sangkut.
0: Pokoknya jaga-jaga dulu pergerakan guys, beberapa hari ke depan ya. Kita nggak tahu nih, kita pantau aja itu situsnya. Media sosial yang benar-benar official ya.
1: Betul.
0: Jangan menyebar hoax.
1: Jangan menyebar hoax.
0: Bukan dari akun official.
1: Betul sekali ya. PIU memang dikabarkan 5 menit yang lalu masih belum hidup sama sekali dari semalam.
0: Dari semalam banget belum ada sama sekali hidup ya.
1: Belum.
0: Aduh.
1: Ini threads kita dipenuhi dengan warga PIU.
0: Wow.
1: Yang update di sini guys.
0: Itu pada keluar rumah lah itu semuanya pasti.
1: Ya nggak kerja lah.
0: Iyalah, kayak mana lagi. Jangan dipotong ya Pak, Bu, Bos ya. Emang lagi kondisinya.
1: Terus internet juga memang masih belum stabil ya.
0: Emang belum stabil, di kantor juga gak stabil.
1: Iya, masih putus-putus dia guys.
0: Nah aku tuh gak tahu kondisi lampu merah di jalanan ini
1: gak bisa, gimana. Gak bisa kita akses guys.
0: Ya kita gak bisa akses, apakah udah normal kembali.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu. Is your

0: Eh, kamu kalau ditanya nanti mau jadi apa, udah punya jawaban belum?
1: Belum tahu sih.
0: Serius? Dulu waktu kecil gak pernah kepikiran?
1: Pernah, dulu mau jadi dokter. Terus pernah mau jadi pilot. Sekarang bingung mau jadi apa.
0: Ya gak apa-apa kali. Cita-cita memang gak harus ketemu sekarang.
1: Tapi kalau sampai sekarang belum tahu gimana?
0: Ya mulai cari tahu. Coba hal baru. Kenali apa yang kamu suka. Dan lihat apa yang bikin kamu semangat.
1: Berarti kalau cita-cita berubah-ubah?
0: Gak masalah. Yang penting kamu terus mencoba dan gak berhenti belajar.
1: Jadi masa depan gak harus langsung tahu mau kemana gitu?
0: Betul. Kadang kita baru tahu tujuan setelah mulai berjalan.
1: Oke, berarti gak perlu buru-buru.
0: Gak perlu. Karena cita-cita boleh berubah, tapi jangan berhenti melangkah.

0: lupa bawa uang tunai? Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: hebat banget untuk warga Batam yang masih tetap waras sampai pagi ini ya.
1: Yes, pokoknya selipin rasa syukur kalian apapun itu yang sudah terjadi, guys. Yes, emang hari ini info juga dari Batam News ya. Baru nyala tadi malam listrik di Lubuk Baja dan Seibeduk nih kembali gelap. Jadi memang pagi ini ada beberapa juga yang kembali mati lampu, Saldi. Tapi memang katanya lagi apa namanya pemantauan begitu ya, pemeliharaan dari akun resminya PLN begitu. Jadi untuk area Nagoya dan sekitarnya memang dari tadi mati, nggak tahu nih infonya sampai sekarang apakah masih mati apa bagaimana begitu. Ada juga di Tanjung Uma tadi ya. Terus juga ini di Lubuk Baja dan Seibeduk.
0: Oke.
1: Ya kamu bisa berkabar Mam Pro 2. Wah, ini our last segment ya.
0: Ya, enggak berasa.
1: Bakal di-update sama Dindin ya. Bisa kok masih lapor-lapor ya.
0: Iya benar.
1: Hari ini enggak lumpuhlah internet
0: kita. Amin ya Allah amin.
1: Benar-benar susah banget kita kalau enggak ada internet ternyata kan?
0: Ya, pokoknya bye-bye Mam Pro 2, jangan panik bayi. Ya.
1: Terus juga warga, jaga warga ya.
0: Betul, jangan kemakan hoax.
1: Yes, harus dipastikan dulu beritanya benar-benar credible.
0: Benar banget ya. Oke deh, aku sama Egi mau lanjut tidur.
1: Sumpah pedes banget mata
0: kami
1: kita.
0: Kami ngantuk kali weh.
1: Pedes banget mata kita. Terus, dari huru hara semalam gitu kan.
0: Yang di jalan bilang, kalian pikir kalian aja yang ngantuk.
1: Enggak tahu, kalian juga ngantuk iya.
0: Beli kami kopi. Tahu.
1: Beli kopi weh aku. Tapi aku minum kopi juga gak ngantuk, gak ngaruh.
0: Gak ngaruh, orang cuma butuh tidur
1: beneran,
0: ini.
1: Beneran weh, ngantuk kali capek kali. Tapi sebelum tidur kalian pastikan dulu barang-barang elektroniknya sudah terisi.
0: Bener.
1: Air sudah terisi.
0: Nasi udah masak.
1: Nasi lauk udah masak.
0: Ya, goreng-goreng ya. Telur dadar oke lah nih.
1: Yes, aku udah beli telur.
0: Ya, aku udah beli juga, aman.
1: Jadi aman lah kita ya.
0: Pokoknya sehat-sehat warga Batam.
1: Yes, pokoknya jaga keharmonisannya guys. Di masa-masa kayak gini tuh ya memang kita harus bersama-sama menghadapi. Dah mati lagi kan?
0: Kan mati lagi.
1: Ini mati di kantor kami barusan guys.
0: Oh my god.
1: Jam 9 banget mati lampunya. Gak tahu sampai jam berapa ya. Kita masih tunggu infonya. Kalian bisa cek-cek sosial media PLN.
0: Ya udah deh guys, aku sama Egi pamit.

0: Kamu pernah nggak ngobrol sama orang yang suaranya tuh adem banget?
1: Pernah. Kayak dia ngomong biasa aja, tapi kita tuh betah dengernya.
0: Nah, biasanya orang kayak gitu dibilang soft-spoken.
1: Berarti suaranya harus kecil?
0: Nggak juga, bukan soal seberapa kecil suaranya. Tapi cara ngomongnya tenang, nggak buru-buru, dan nggak bikin lawan bicara merasa ditekan.
1: Oh, pantes ya. Ngobrol sama orang yang soft-spoken tuh rasanya lebih nyaman.
0: Iya, bahkan waktu beda pendapat pun gak terasa kayak lagi berantem.
1: Padahal cuma beda cara ngomong.
0: Betul, karena kadang yang bikin orang tersinggung itu bukan isi omongan kita,
1: tapi cara kita ngomonginnya.
0: Jadi, kalau bisa ngomong dengan tenang.
1: Kenapa harus bikin suasana tegang?
0: Soft-spoken bukan berarti lemah. Kadang, justru cara paling santai buat bikin orang mau mendengarkan.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Dulu kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Jawabannya pasti, antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang, muncul deh tuh banyak profesi baru. Mulai dari content creator, designer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang gak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya, kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede, guys. Kadang, pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya, guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat!
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya nggak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu temen yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.

Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal, tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan ini tuh dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen, proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi,

Jangan remehkan Desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.

Perkembangan teknologi telah membuat dunia terasa semakin dekat. Dalam hitungan detik, kita dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga berbagi berbagai hal melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Saat menggunakan media digital, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, jaga etika dalam berkomunikasi, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupakan untuk melindungi data pribadi, seperti kata sandi, identitas, dan informasi penting lainnya agar tetap aman dari penyalahgunaan. Karena menjadi pengguna internet yang cerdas bukan hanya tentang cepat mengakses informasi, tapi juga tentang bijak dalam menggunakannya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional, sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal, dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup dan

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.

Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi, produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju. Seratus lima koma lima FM.

0: paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh olong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen. Proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya nggak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu temen yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.
1: Stay tuned on Prodway FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon yang bikin kita merasa lebih senang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya, gratis. Tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api, cuy.
0: Hah? Maksudnya?
1: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
0: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh, cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
0: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
0: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh, cuy.
0: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
0: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
0: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
2: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.
3: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

0: pernah lupa bawa uang tunai? Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Teman terbaik.

Kadang ya, yang kita cari jauh-jauh, ternyata ada persis di sekitar kita. Makanan enak, kopi yang cocok di lidah, baju yang modelnya kekinian, sampai produk kreatif yang dibuat dari rumah. Mereka adalah UMKM yang sedang tumbuh. Pelan-pelan dari usaha kecil yang berani dimulai. Buat kita, mungkin beli satu produk lokal terasa biasa aja ya. Tapi buat si pemilik usaha, satu pesanan itu bisa berarti banyak loh. Bisa buat muter modal, beli bahan lagi, atau sekedar jadi penyemangat karena tahu produknya tuh ternyata disukai orang. Makanya, ayo kita tuh dukung UMKM. Nggak harus ribet loh guys. Kalau produknya cocok, ya kita beli. Kalau memang bagus, kasih review. Kalau kamu suka, ceritain ke teman. Sesimpel itu untuk mendukung UMKM. Karena setiap usaha besar juga pernah ada di titik mulai dari nol. Dan siapa tahu nih, pilihan kecil kita hari ini itu bisa ikut bantu sebuah usaha lokal tumbuh lebih besar.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, balik lagi bersama aku Khalil di Sore Ceria. Di sini aku akan kasih kamu informasi apa aja, especially yang paling tren ya bagi kita sebagai anak muda tentu aja. Dan kamu juga bisa berinteraksi dengan aku di Instagram kita di Pro 2 Batam dan juga di WhatsApp 0811 6915502. Aku bakal temani kamu sampai jam 4 nanti. Jadi stay tune terus ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu masih bersama aku di 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita kedatangan lagi informasi bocoran tentang Dr. Doom. Nah, bagi teman Pro 2 yang fans sama Marvel Cinematic Universe, pasti nggak asing sekali dengan nama Dr. Doom. Dimana akan coming ya, film Avengers Doomsday di Desember nanti. Tepatnya kalau kita lihat di Disney Indonesia itu di tanggal 16 Desember 2026. Atau kalau di Amerika Serikat itu tayangnya baru di tanggal 18 Desember 2026. Adapun beberapa bocoran dari figur koleksi Funko Concept Series yang bikin nama Dr. Doom itu menjadi Lord Doom, which is itu bakal menjadi sebuah spill-spillan mungkin ya, spoiler bagi kita, apakah Dr. Doom akan dibikin sewah itu oleh Marvel Cinematic Universe. Buat teman Pro 2 yang juga fans Avenger, wajib juga untuk ikutin Doomsday ini karena pasti akan banyak sekali kejutannya. Sebab yang main juga Robert Downey Jr., which is dia adalah pemeran Iron Man kemarin. Ada juga beberapa teori yang bilang kalau misalnya Dr. Doom adalah versi lain dari Iron Man di universe lain. Keren banget teman Pro 2. Stay tune bersama aku ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu masih bersama aku di 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada informasi ini dari Bernadia, penyanyi wanita kesayangan kita semuanya, yang akan merilis single terbaru berjudul Lebih Beruntung Sedikit. Jadi dia akan kolaborasi dengan Pamungkas pada Selasa 13 Oktober ini. Dan dalam kolaborasi ini Bernadia menggandeng Eros Chandra sebagai penulis, komposer sekaligus produser musiknya. Lagu ini ditulis bersama oleh Bernadia, Eros dan juga Pamungkas, dan menjadi pengalaman pertama juga bagi Eros memproduksi lagu untuk Bernadia. Nah, cerita tentang lagu ini menggambarkan bahwasannya keinginan untuk melanjutkan hidup setelah kehilangan, kekecewaan atau rencana yang tak terwujud. Kalau Mbak Bernadia ini bikin lagu sedih pasti tetap pol ya. Apa aja lagu sedih mungkin digaskan sama Mbak Bernad dan bikin kita se-Indonesia mewek dan juga pengen nangis masuk ke dalam feel lagunya. Ayo spill-spill teman Pro 2 di Instagram kita, bagi kamu yang fans Bernadia, apakah kamu gak sabar dengan single terbarunya Mbak Ember ini? Tetap bersama aku ya di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Hey yo teman Pro 2, kamu masih bersama aku Khalil di Sore Ceria kali ini. Nah teman Pro 2 udah gak kerasa banget ya, aku udah menemani kamu hingga hampir jam 4 lagi ya. Aku izin pamit undur diri dulu dan nanti kamu akan ditemani oleh Kak Denok di Sore Ceria ini. Tapi aku mau ingatin buat kamu semua, kalau misalnya pergi keluar, sering-sering menggunakan masker dan menggunakan pelindung mata. Karena dari yang aku lihat ya, kualitas udara kita makin lama makin pekat juga. Ini di IQ Air, kualitas udara kita di Batam itu sampai di 148, artinya sangat tidak sehat bagi kelompok yang sensitif. Buat kamu semuanya yang ingin berkeluar diri, silakan ya untuk dipersiapkan maskernya dan juga jangan ngebut-ngebut. Karena beberapa waktu belakangan sebab pemadaman listrik ini banyak juga yang macet dan juga ada rawan kecelakaan juga ya teman Pro 2. Jadi hati-hati di perjalanan kamu. See you tomorrow, aku bakalan nyelip-nyelip ya di tengah penyiar-penyiar senior ini untuk menampilkan suaraku di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kadang ya, yang kita cari jauh-jauh, ternyata ada persis di sekitar kita. Makanan enak, kopi yang cocok di lidah, baju yang modelnya kekinian, sampai produk kreatif yang dibuat dari rumah. Mereka adalah UMKM yang sedang tumbuh. Pelan-pelan dari usaha kecil yang berani dimulai. Buat kita, mungkin beli satu produk lokal terasa biasa aja ya. Tapi buat si pemilik usaha, satu pesanan itu bisa berarti banyak loh. Bisa buat muter modal, beli bahan lagi, atau sekedar jadi penyemangat karena tahu produknya tuh ternyata disukai orang. Makanya, ayo kita tuh dukung UMKM. Nggak harus ribet loh guys. Kalau produknya cocok, ya kita beli. Kalau memang bagus, kasih review. Kalau kamu suka, ceritain ke teman. Sesimpel itu untuk mendukung UMKM. Karena setiap usaha besar juga pernah ada di titik mulai dari nol. Dan siapa tahu nih, pilihan kecil kita hari ini itu bisa ikut bantu sebuah usaha lokal tumbuh lebih besar.

RI Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pradu, apa kabar kamu sore hari ini guys? Semoga yang semalam kita sudah menghadapi the real nightmare ya, like kayak trial and error apocalypse gak sih guys, dimana semua hal yang biasanya kita dapatkan dengan mudah dan juga sehari-hari kita dapat, terus tiba-tiba di take out dalam satu hari, itu ternyata sangat-sangat berpengaruh signifikan gitu ya. Gak cuman ke keseharian aja gitu, tapi ke segala aspek ya teman Pro 2 ya. Jadi kudos juga untuk tim yang sudah gercep banget untuk menormalkan kembali ya teman Pro 2 apa yang terjadi di Kota Batam. Walaupun memang gercep mungkin versinya beberapa netizen beda dengan gercep versinya beberapa netizen yang lain gitu, tapi tetap kudos untuk seluruh tim yang sudah berjibaku, karena it's not easy ya dengan segala hal yang sangat unpredictable ya guys ya. Tiba-tiba langsung blackout Batam dan beberapa bagian daerah di Bintan dan juga Tanjung Pinang. Tadi pagi sih kayaknya segmen ini udah dibahas secara khusus di Batamnya apa di Pro 1 RRI Batam. Jadi kalau kamu pengen cek bagaimana RRI mengulas apa yang terjadi mengenai blackout Kota Batam, kamu bisa cek di YouTube kita di RRI Batam, okay? Tapi kita tidak akan berhenti membicarakan mengenai darurat asap ya guys ya, karena it's still happening right now. Dan it's not getting better, it's not getting worse either. Gimana tuh? Jadi kayak enggak lebih baik, tapi enggak lebih buruk, tapi juga enggak lebih baik gitu loh ya guys ya. Tadi pagi tuh aku ngecek IQ Air untuk Batam, angkanya masih 153. Dan per sore hari ini ya emang sih turun ya, udah enggak merah lagi memang warnanya, tapi masih orange. Jadi masih bahaya, tidak sehat bagi kelompok sensitif. Udah kerasa coy, aku aja udah berasa kayak agak-agak serak-serak gimana gitu ya Wak ya. Udah gak enak bawaannya, udah pengennya tuh minum air putih, terus kering tenggorokannya. Jadi take care of yourself, okay? In this kind of condition, first you have to take care of yourself and take care of your loved one, then take care of others ya teman Pro 2. Okay, sambil aku kayaknya akan sedikit mengalihkan perhatian kita sejenak dari apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Nanti aku bakalan update juga ya tentang bagaimana daerah-daerah lain nih sekarang, apa yang juga sedang dihadapi. Karena sebenarnya banyak yang terjadi di Indonesia belakangan ini guys, gak cuma di Batam yang lagi haze-nya parah banget. Daerah-daerah kayak Sumatera, Papua, Kalimantan itu juga masih battle, masih berjibaku dengan kebakaran yang sampai sekarang masih belum padam. Karena ternyata turns out kebakarannya itu sampai masuk ke dalam tanah. Nah kita bahas ya, kita bahas apa yang terjadi di bumi pertiwi kita in a light way, okay? Tapi biar kita agak sedikit happy, kita dengerin dulu satu single dari Nona with Star. Enjoy this one.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa salah satu kunci hidup sehat sebenarnya sangat sederhana? Ya, cukup dengan membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Air putih berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, hingga mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Sayangnya, masih banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi kerja bukannya mikirin deadline, malah mikirin hobi. Kayak bestie aku tuh, akhir-akhir ini dia tuh lagi suka banget nge-baking. Pulang kerja bikin cookies. Pas weekend, bukannya liburan, malah cobain resep brownies. Awalnya nih, katanya cuma buat senang-senang aja. Tapi lama-lama dia kepikiran. Kalau hobi ini dikembangin, bisa jadi cuan gak ya? Terus aku bilang, ya bisa dong. Kamu gak perlu langsung resign dan bangun toko. Bisa mulai dari belajar dulu, bikin produk yang konsisten, belajar hitung modal, belajar foto produk, dan juga belajar promosi di media sosial. Karena kreativitas dan keterampilan anak muda itu bisa jadi modal untuk menciptakan peluang. Jadi, kalau kamu juga punya hobi kayak bestie aku, jangan buru-buru bilang, ah ini kan cuma hobi. Siapa tahu yang hari ini cuma hobi, besok jadi cuan buat kamu.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di sore ceria barengan aku Denok Mutiarawati ya. Masih dengan cuaca berkabut ya, berkabut asap ya teman Pro 2 ya. Kalau kabutnya tadi embun, tapi kalau embun bukan kabut sih, berembun ya. Oke, kita bahas dulu ya mengenai update kebakaran yang terjadi di beberapa titik di Indonesia. Dan ini memang udah terlalu lama gak sih menurut kalian, kayak aduh gak kelar-kelar gitu ya. Jadi ternyata sampai dengan hari ini urusannya masih belum kelar nih teman Pro 2. Dan yang menarik sekaligus bikin kita prihatin sebenarnya ya, kebakaran ini bukan cuma soal hutan yang kelihatan terbakar dari kejauhan, tapi juga soal api yang bisa bertahan di bawah permukaan tanah nih guys. Berdasarkan laporan pemerintah per 13 Oktober 2026 ya, per hari ini ada 6 provinsi yang jadi prioritas penanganan karhutla, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Nah, ini kondisi yang masih cukup berat dilaporkan ada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Karena kebakaran juga masih ditangani di sejumlah lokasi lain juga ya di sini ya. Ini udah mulai merasakan karena sudah hampir mendekati Taman Nasional Waikambas, Tanjung Puting, dan Halmahera Timun. It's getting real pain for everyone, not just human, tapi juga untuk seluruh makhluk hidup di dunia ini gitu ya. Nah tapi teman Pro 2 ada satu hal yang mungkin bikin kita bertanya-tanya, kok kebakaran lahan gambut tuh kayak susah banget gitu ya cuy dipadamkan. Bahkan ada yang menggambarkan seperti lava yang membara di bawah tanah. Videonya juga sudah banyak beredar ya guys ya. Ini emangnya benar nih, kok bisa kayak begini nih? Jadi gini nih cuy, gambut ini kan terbentuk dari tumpukan sisa-sisa tumbuhan yang udah terurai selama waktu yang sangat panjang nih. Nah dalam kondisi alami, gambut itu menyimpan banyak air. Nah masalahnya, ketika si gambut ini mengering, material organik di dalamnya jadi lebih mudah kebakar. Nah kalau menurut penelitinya dari para peneliti BRIN, kebakaran gambut ini bisa terjadi bukan cuma di permukaan, tetapi juga di dalam lapisan tanah. Ingat ya, dalam lapisan tanah. Tuh kan mind blowing banget kan. Nah proses ini ada istilahnya namanya smoldering, yaitu pembakaran yang bisa bertahan lama dan merambat di bawah permukaan. Jadi soal gambut yang katanya kayak lava, ini bukan lava sungguhan tapi memang perumpamaan gitu ya, menggambarkan bara yang bisa bertahan di dalam tanah meskipun api di atasnya udah gak kelihatan nih. Makanya petugas gak cukup cuman memadamkan kobaran api yang terlihat, makanya sampai kalau di video itu ada petugas yang sampai masuk ke dalam-dalam ya untuk dinginin api yang tersembunyi. Nah ini the real challenge, tantangannya di lapangan tuh seperti itu. Dan dampaknya juga bukan cuman soal hutan yang rusak ya, kebakaran juga bisa menghasilkan asap kan. Kualitas udara udah rusak di mana-mana. Di untuk gak usah ngomongin kayak kita kan sekarang sudah kategori 3 tidak sehat. Kamu bisa bayangin gak sih kayak saudara-saudara kita yang ada di sono ya teman Pro 2 ya, yang di Kalimantan itu seperti apa, seperti apa ini kehidupannya. Dan sudah banyak kali yang terinfeksi ISPA dan ini sangat-sangat serius gitu ya. Jadi kayak banyak yang berharap pemerintah take action yang benar-benar lebih komprehensif ya. Jadi kayak kita benar-benar bisa smoke the pain away gitu. Kayak udah cukup deh, cukup please, let it stop.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah nggak ngobrol sama orang yang suaranya tuh adem banget?
1: Pernah. Kayak dia ngomong biasa aja, tapi kita tuh betah dengernya.
0: Nah, biasanya orang kayak gitu dibilang soft-spoken.
1: Berarti suaranya harus kecil?
0: Nggak juga, bukan soal seberapa kecil suaranya. Tapi cara ngomongnya tenang, nggak buru-buru, dan nggak bikin lawan bicara merasa ditekan.
1: Oh, pantes ya. Ngobrol sama orang yang soft-spoken tuh rasanya lebih nyaman.
0: Iya, bahkan waktu beda pendapat pun nggak terasa kayak lagi berantem.
1: Padahal cuma beda cara ngomong.
0: Betul, karena kadang yang bikin orang tersinggung itu bukan isi omongan kita,
1: tapi cara kita ngomonginnya.
0: Jadi, kalau bisa ngomong dengan tenang.
1: Kenapa harus bikin suasana tegang?
0: Soft spoken bukan berarti lemah. Kadang, justru cara paling santai buat bikin orang mau mendengarkan.
2: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

0: lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada Wijaya 80 dan juga Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Aku masih nemenin kamu di sore ceria ya, teman Pro 2. Nah, ini memang hari ini sudah cukup membaik ya, asupan listrik di beberapa daerah sudah ada yang nyala, walaupun nyalanya ada yang 5 jam nyala terus mati lagi, ada yang 6 jam nyala terus mati lagi. Ini tadi kantor juga tadi pagi jam 10 sampai jam 1 mati listrik. Nyala nih tadi jam 1 sampai dengan sebelum jam 4 ya. Terus tadi sempat mati bentar, I don't know apakah ini kami masih pakai genset atau sudah ke PLN lagi. Nanti coba aku cross check ya. Tapi maksudnya tuh kayak masih belum stabil gitu loh ya, teman Pro 2 ya. Jadi keep surviving buat kita semua. Dan ini pengaruh juga ke info traffic yang aku gak bisa akses ke semua titik nih guys. Jadi aku cuma bisa akses ke beberapa titik yang memang masih aman ya untuk koneksinya. Salah satunya Batam Center. Untuk kemacetan sih sebenarnya udah gak kayak kemarin banget ya guys ya. Batam Center aman kayak biasa, simpang BI di depan DPRD, kantor jaksa ya, di kejaksaan sama Bank Indonesia. Tidak terjadi kemacetan yang berarti, cuman lumayan panjang aja kalau lampu merah. Tapi once udah hijau, dia akan lancar kembali ya, teman Pro 2. Terus Bundaran Madani ini yang sepertinya dibantu oleh pihak dari Satlantas Kepolisian ya, Satlantas Polresta Barelang ya, teman Pro 2 ya. Jadi ada beberapa personil kepolisian yang membantu untuk merekayasa lalu lintas dan juga mengatur arus nih guys. Karena yang dari arah Pasir Putih kalau mau ke Gelail kan lurus tuh, ini lumayan padat ini, tapi nggak sepadat kemarin sih. Cuman mungkin karena memang di sini aktivitas kan cukup ramai ya daerah sini ya guys ya. Jadi dibantu oleh kepolisian untuk lalu lintasnya. Terus kita coba ke titik lain. Aduh, susah nih. Semang udah juga nggak bisa diakses. Shopping aman ya teman Pro 2, lancar. Pos damkar juga lancar. I mean, lalu lintas sudah enggak sekeos kemarin karena memang bukan total blackout lagi ya hari ini ya. Sudah membaik walaupun belum 100%. Patut diapresiasi ya teman Pro 2. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang juga sudah punya power cadangan nih dari yang udah nyala ya. Jadi kayak nyetok, ngecas power bank. Pokoknya intinya semuanya harus punya emergency power ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu belum yakin ini bisa 100% ditinggal los gitu aja, apa yang penting-penting nih di rumah, kayak power bank itu diisi full, lampu-lampu portable dicas, kipas portable dicas ya teman Pro 2. Terus mulai amanin logistik aja dulu. Jangan panik buying sih ya, kayak coba kita bertahan dari day to another day, kayak day after day aja dulu gitu. Makan malam diamanin satu keluarga. Tapi yang pastinya kayak kemarin makanan yang ada di kulkas yang gak di freezer ya, dan yang gak beku itu dibuang aja ya, takutnya nanti malah jadi racun ya teman Pro 2 kalau dikonsumsi terlalu dipaksakan. Apalagi keadaannya kulkas yang non freezer loh ya, makanan yang non freezer ya teman Pro 2 sudah mati lebih dari 12 jam, ada yang sampai 15 jam kan kemarin ya. Jadi kita akan pantau bersama-sama mengenai kondisi hari ini. Cuman kalian boleh juga kasih tahu aku dong untuk daerah tempat kalian tinggal itu, apakah hari ini, per jam ini tuh sudah aman ya listrik dan air. Listrik aman tapi air yang gak aman kan. Untuk kantor aku aja

air masih mati nih guys. Per sore hari ini masih mati. Jadi sabar-sabar aja ya guys ya. Jadi kalian bisa juga share info, pokoknya kita sambil update satu sama lain perkembangannya seperti apa, sambil kita pantau ya guys ya. Oke, aku masih bakal balik lagi nanti, jangan kemana-mana, keep tune in at Sore Ceria.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah gak sih nyobain makanan khas dari daerah lain Indonesia? Setiap daerah itu memiliki cita rasa yang unik, mulai dari cara masak, penggunaan rempah-rempah, hingga cerita yang melatar belakangi setiap hidangan. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan. Di balik setiap sajian, tersimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan kuliner Indonesia begitu kaya dan beragam. Sayangnya, di tengah banyaknya makanan modern, sebagian kuliner tradisional mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal, melestarikan kuliner tradisional bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencicipi makanan khas daerah, memasaknya di rumah, atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan.
1: Stay tuned on Prodway FM. Teman terbaik kamu.

Masih banyak informasi yang beredar di sekitar kita, tapi gak semua benar. Myth or fact hari ini, main ponsel dalam gelap bisa merusak mata secara permanen. Faktanya, menggunakan ponsel di tempat gelap memang bisa membuat mata cepat lelah. Namun, gak secara langsung menyebabkan kerusakan permanen. Cahaya layar yang kontras dengan kondisi gelap membuat mata bekerja lebih keras sehingga terasa tidak nyaman. Solusinya sederhana, gunakan pencahayaan yang cukup dan beri waktu istirahat untuk mata. Jadi, penting untuk lebih bijak dalam menyaring informasi agar tidak terjebak dalam mitos yang belum tentu benar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Jangan

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan.

0: perubahan besar di kemudian hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Halo, selamat malam teman Broadway.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya. Yeah.
1: Hari apa ini? Selasa. Hari Selasa teman Broadway. Kalau Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
0: Bener. Yeah. Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
1: Iya bener. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantornya. Ada habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
0: Bener, karena Selasa kan singkatan.
1: Apa tuh?
0: Selalu Selasa.
1: Selasa, selalu Selasa. Iya. Ini teman berdua, kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia pada malam hari ini.
0: Yes.
1: Dan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Iya, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah...
1: Bisa dikontrol gak temponya?
0: Oh, iya,
1: Temponya terlalu lambat ya. Takutnya dikira radio berita nanti.
0: Enggak, aman aja.
1: Aman aja ya.
0: Kita bermain tempo.
1: Oh iya benar, iya, benar. Kan? Tempo.
0: Aduh salah.
1: Sepatu.
0: Tempo goreng.
1: Aduh, tempe goreng.
0: Kita mau ngobrol bareng sama Yeri Merian.
1: Yeri Merian alias salah satu personal dari C5.
0: Betul,
1: ya.
0: Dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
1: Ah, terakhir kita udah pernah ngobrol sama Om Yeri.
0: Mm-hmm.
1: Dan waktu itu duet ya kalau gak salah.
0: Iya,
1: ya.
0: Mereka collab sama band gitu kan.
1: Iya benar.
0: Nah, kalau ini sendirian ini.
1: Sendokiran aja nih. Nanti kita akan ngobrol sama Miri. Jadi teman berdua buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget dimampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
0: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana. Mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau absen doang juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811 801 05.
1: Atau kamu mau ngasih resep-resep masakan kamu juga boleh, gak apa-apa. Kita terima komen aja.
0: Iya sih, cuma terlalu random aja. Out of topic aja.
1: OOT ya. Oke, teman Pro 2, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yeay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita gak akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui Zoom.
1: Asik.
0: Ada seorang asik yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calontong. Oh bukan,
0: calontong. Ada Om Yeri.
2: Hai. Halo semuanya.
0: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
1: Ini kalau di YouTube
0: nunjuk
1: nih.
0: Udah enggak usah
1: kok. Oh iya, sorry.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Baik. Gimana baik, kabarnya? Sehat semua.
0: Luar biasa sehat.
1: Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
2: Iya, betul.
1: Ya, Akang,
2: lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
1: Asik.
0: Gitu kan?
1: Iya, bener. Dan luar biasa karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Karena ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Ah, gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulek.
1: Gimana kabar Om Yeri?
2: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat ya.
2: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
1: Terakhir
0: sama
1: Rutinitas.
2: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang paling baru ngeluarin yang single baru ya. Terus yang kedua yang sendiri itu. Terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga. Itu juga sekarang
1: sedap. Lagi proses EP.
2: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
2: Gitu. Ada, jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Gitu.
0: Produktif banget lagi ya Om ya.
1: Kejar tayang ya. Kejar tayang ya Om.
2: Kepaksa.
1: Padahal udah kita mau angkat loh udah. Udah produktif ya, kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
2: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi apa ya, lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
1: Bener. Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
2: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Summarecon Mall Bekasi.
1: Waduh.
0: Ya. Seru.
1: Asik banget nih.
0: Bener.
2: Iya nanti datang ya.
1: Boleh dong. Siap.
0: Laksanakan.
1: Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk project sendirinya produktif Om Yeri ya.
2: Iya, masih kuat ya.
0: Masih kuat lah. Karena sekarang ini. Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, project solonya nih ya.
2: Iya, yang terbaru sih, ya. Itu. Iya, kebetulan. Kebetulan itu.
0: Kebetulan ya. Ini jadi project solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
2: Kalau aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di project yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru 2 ya.
0: Baru 2.
2: Kalau single untuk project sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya. Yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 band-nya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, jadi udah 4 sih.
0: Bener.
2: Udah 4. Yang project sendirinya ya, di luar T5 tuh.
0: Di luar T5 ya, udah ada 4 nih. Gokil.
2: Udah 4 sih, iya.
0: Gokil.
1: Udah lumayan banget.
2: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
1: Bener.
0: Tetap berkarya ya Om.
1: Iya dong.
2: Iya lah.
1: Tapi kalau buat Om Yeri tuh, kenapa akhirnya ada project solo? Apakah karena memang ini apa ya, gak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
2: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini gak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku pisahin, ini T5 nggak ada di sini gitu. Itu sama gue aja gitu. Beberapa sih aku, kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya, aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop, R&B atau apa enggak, random aja. Okay. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
1: Oh, ya nyenengin diri sendiri lah om ya.
2: Biar enggak stres.
1: Benar, itu penting. Itu
0: penting.
2: Ah, jadi ibaratnya ya me time-nya gue.
1: Iya.
2: Project Soul ini me time-nya gue lah.
0: Iya, benar. Karena emang semua dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
2: Iya, situ aja sih.
1: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh, kita enggak siaran di radio, kita keluar ya.
0: Siaran di mana ya?
1: Siaran di mana kayak? biar nggak stres kan?
0: Iya benar.
1: Biar nggak stres.
2: Iya sih. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
1: Benar.
0: Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
1: Benar.
0: Gokil. Karena emang di Project Solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
2: Iya, kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada 80s-nya waktu komunitas pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
0: Benar.
2: Yang project sendiri itu yang nggak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ah, ya kalau di project yang bosnya, gue cari sesuatu yang gue akan lebih bebas di area situ gitu.
0: Iya, benar. Seru nih.
2: Seru-seruan.
1: Dan kayaknya nih emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Om Yeri sebelumnya ya. Dari judulnya lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
2: Paling beda sih. Kalau lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam sama yang masih rutas pagi itu. Kemarin lagunya apa ya, temanya gue lupa.
0: Ini gak sih apa kisah cinta anak SMA gak sih, remaja gitu.
2: Iya, masa remaja.
1: Omirinya aja lupa. Omirinya lupa.
2: Iya, kemakan usia.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Bener.
2: Nah yang sekarang lebih ngangkat, lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin, gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
0: Itu
2: cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
1: Gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
0: Iya benar.
1: Jangan sampai.
2: Nah itu.
1: Jangan sampai. Oh,
2: berarti ada yang lagi putus ya di sini.
0: Kok bisa nyimpulin begitu?
1: Ngambil kesimpulan cepet banget, Mary. Segitu
0: cepet banget.
1: Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini, Om ya.
2: Iya benar.
1: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
2: Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa, kita tuh kayaknya masih bisa happy lah, ketemu teman apa segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore, menjelang sore, kesepian itu datang gitu. Orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
1: jam rawannya
2: jam segitu biasanya.
1: Di
2: saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget. Apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis diputus sama pasangan kita, itu kan berasa banget biasanya. Soal senja malam tuh startnya tuh senja, biasanya udah mulai aduh kok sepi ya gitu.
0: Bener mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
2: sepi
0: ya.
2: Tahu air mata netes.
0: Ternyata kecolok matanya.
1: Salah dong. Ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Oh, jadi sebenarnya nge-capture tentang itu, Om ya.
0: Benar.
2: Biasanya nge-capture itu juga sih. Pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah. Tapi aku gue ngegambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu. Biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh, apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh udah berasa kayak sendirian kita.
1: Overthinking cenah.
2: Iya, betul.
1: Overthinking. Itu tuh menarik tuh.
0: Yes.
1: Nah, mungkin buat kamu teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
0: Benar.
1: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri nanti boleh, boleh banget kita bacain ya.
0: Ya, jadi langsung boleh, aja boleh. Kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta, bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, so jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC
0: Music Live Chat. Yeah.

0: Asih di MLC
1: Music Life Check.
0: Yeay. Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yoi.
0: Yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih. Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin lo ini ngambil apa ya, kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan apa ya, rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
2: Iya benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan, bukan senja doang. Cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Iya.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja Om? Cuma maksudnya ujungnya doang tuh, belakangnya doang. Kenapa enggak di ujung doang judul lagu?
0: Aneh juga ya.
1: Lebih catchy. Di ujung.
2: apa ya? Satu kepanjangan, kedua itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
1: Okay, aslinya Rindu di Ujung Senja tadi ya.
2: Senja aslinya judulnya tadinya mau itu tadinya.
0: Akhirnya dipilihlah Senja.
1: Dipilihlah Senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi udah pernah ngalamin seperti itu, cuman dulu ya. Udah lama. Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu, waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan. Ya beras, momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya. Kriko lagi. Dan kadang itu tuh kan gak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Akhirnya kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu. Kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan, gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang gue biasanya gue jam segini gue ngapain ya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah kita, gue pengen cari happy tapi nggak jelas, itu bahayanya gitu. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.
1: Ini menarik nih, kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget, cara ngedistractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio, kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak kupan, capek sendiri tidur.
1: Studio foto kan tapi
0: bukan.
1: Bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. Bisa juga.
2: Saya jadi kafe. Kadang-kadang seperti itu sih kadang-kadang. Kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa temen gue sendiri ketemuan lagi deh, kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi kan buat ngilangin. Ya untungnya saat itu banyak temen gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang nyelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om
2: Yeri. Iya. Jadi intinya sih apa ya, nyusahin orang.
0: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
0: Bukan pinjem 100 sih.
1: Iya, pinjem waktu dulu.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
2: Lagi suka aja sih saat ini, memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya. Pop folk gitu. Jadi mungkin cari sesuatu yang lain aja, karena ada kadang-kadang

0: kalau denger musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya. Mentang-mentang orang mungkin nyakanya mentang-mentang gue bandnya orang anggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari itu, enggak juga. Kadang-kadang ada boringnya, gue harus nyari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang. Ah, gitu, iya benar. Kadang gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih mau dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin sekarang. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area situ tuh kadang-kadang.
1: Oke. Oh, itu juga jadi influence lu kali om ya?
0: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata nadanya lagunya enak nih. Malah terinfluence juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu gitu kalau gue.
1: Jadi ngulik ya.
2: Jadi ngulik ya.
0: Iya.
1: Jadi ngulik. Coba Denny Caknan dong.
2: Salah. Terlalu ambiar
0: kan. Hari ini kan gue dengerin.
1: Nah iya.
0: Itu. Caknan NDX. NDX, Darboy gue dengerin.
1: Tuh kan, oh, iya.
0: Asik kan om. Lagu-lagunya
1: asik kan,
0: asik ya.
1: Bener.
0: Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
1: Iya, yeah,
0: betul. Keren.
1: Jadi nanti gua ditunggu ya. Ditunggu ambiarnya ya.
0: Gue ini hip, mungkin nggak ke ambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran tuh bikin kayak hip dude sih sebenarnya.
1: Oh iya.
0: Depannya.
1: Seru banget.
0: Seru banget. Keren. Itu hype-nya enak banget ya.
1: Bener.
0: Ya karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Darboy, NDX, gue hafal judul-judul ya.
1: Serius?
0: Oke. Okay. Serius ada mau tes nih.
1: Kita percaya itu.
2: Iya, kita percaya.
1: Kita percaya.
2: Gaspol dangak.
1: Iya, kita percaya.
0: Ada apa coba? Keringan mantan.
1: Iya.
0: Iya. Gue dengerin itu
1: semua. Benar-benar.
2: Iya sih, jujur.
1: Berarti cukup random juga ya.
2: Cukup random ya.
0: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmatin ya maksudnya.
1: Benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Jerry bisa menikmati ya. Kita tadi kan ada hipdut gitu-gitu
0: termasuk,
1: kan.
0: Termasuk yang bisa menikmatin gue. Karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naikila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa? Kayak kelas gue Enau.
1: Enau.
0: Itu gue dengerin.
1: Benar-benar.
0: Enau itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
1: Iya. Wah, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
0: Gue dengerin. Iya, gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru kayak perunggu gue dengerin.
1: Wah, gila. Berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya om ya?
0: Ya pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok apa platform kayak TikTok kayak gue boleh nyebutin boleh
1: aman.
0: Gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk pemakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus kadang-kadang bisa enak gue lakuin, kadang-kadang gue langsung cari gitu kadang-kadang gitu.
1: Oh berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya?
0: di Winem
1: bang. Bang isiin lagu Bernadia gitu ya.
0: Iya. Yeah. Oh. Iya di handphone gitu kan.
1: Yeah. Mau diisiin lagu. Oh. Yeah. Kok lagunya sih baru tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke.
0: Wow. Oke.
1: Tapi gue penasaran sih nih. Yes. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibes-nya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih. Gue penasaran.
2: Benar. Kita dengerin dulu kali ya.
1: Kita dengerin dulu kali om ya.
0: Boleh.
1: Oke.
2: Kita dengerin dulu
1: gitu.
2: Single terbaru dari
1: Om Jerry dengan Senja. Here we go teman-teman.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
0: Alright.
1: Yo,
0: yes. Tadi kita udah dengerin
1: Senja.
0: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagunya.
1: Iya, ada ya. Emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
1: ada
2: di lirik ya. Iya, itu benar.
0: Benar-benar.
2: Di ujungnya.
1: Di ujungnya.
0: Benar-benar di ujung tuh.
2: Iya. Kalau di Five Man, di ujung mimpi dulu judulnya.
0: Benar.
2: Sekarang di ujung senja.
0: Oh, benar-benar.
1: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s ya Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada.
1: Ada ya.
2: Ada. Jadi nyambung dari waktu kemarin berita pagi juga kan soalnya.
1: Iya,
2: soalnya ada 80s, jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
1: Iya
2: gitu.
1: Sih. Karena jadi senja di tahun 80-an.
0: Benar.
2: Iya. Gitu. Iya memang apa sih namanya? Kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya, kalau nggak salah waktu amaran berita pagi itu memang lagi senang banget area-area 80s gitu.
0: Iya.
2: Lagi dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya? Mus Mujiono.
1: Wow.
2: Terus Mas Faris RM.
1: Faris RM.
2: Kebetulan, iya kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
1: Iya sih.
2: Gitu
1: iya
2: sekarang.
1: Iya sih.
2: Warna-warna situ.
1: Iya. Jadi kayak ada Faris-Faris sih tadi.
2: Iya.
1: Keren. Kalau menurut gimana, Dit?
0: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih, lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin, atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
0: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya tuh nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya
0: gitu.
2: Sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan ceritanya ke sana. Terus mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
0: Iya, benar-benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, bukan video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Nah, di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, gitu itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gue kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah pokoknya.
0: Benar-benar. Emosinya
2: ceritanya
0: luar
2: biasa.
0: Emosinya meledak-ledak loh tadi, sampai mobilnya aja
1: meledak. Mobilnya meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anaknya Enzi, cuman ternyata, aduh kenapa? Kok gue jadi aneh ya? Gitu.
1: Masa udah nyerah dulu, jangan.
0: Oke.
1: Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gua ngedengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
1: Iya. Nice. Asik.
0: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
1: Yai.
0: Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
1: Lara.
2: Iya, Lara. Halo Lara.
0: Ini jika suatu saat Kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana Kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
1: Wow.
0: Mimpi atau keluarga bangga nih?
1: Oh, iya.
2: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
0: Balancing ya, benar-benar.
2: Iya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku, karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
1: Iya. Benar,
2: maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
0: Betul.
1: Nah, nggak boleh dikorbankan ya.
0: Benar.
2: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya. Gitu.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri, sekarang mimpinya apa sih?
1: Ah,
0: kalau
1: menarik
0: di dunia, musik
2: mimpi gue ya?
1: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling deket itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalani di luar musik gitu.
0: Betul.
2: Benar-benar. Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh benar gak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue sendiri.
0: Oke.
2: Musik untuk di Indonesia, gitu gue nggak bicara di global ya, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup mandirin musik doang, kayaknya belum bisa. Fight banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
0: Benar-benar. Jadi bisa saling-saling menopang lah ya.
2: Iya. Benar-benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
1: iya, jelas.
2: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu. Maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
0: Betul. Menarik ya. Benar. Bermusik dengan modal.
1: Nah, juga punya bisnis ya.
2: Tapi benar nggak sih maksudnya kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
0: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat, kita butuh marketing, ya kan? Nah kalau iya kan itu.
0: Iya, benar.
1: Percaya. Apalagi juga dulu maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik,
2: iya, gitu
1: kan?
2: Benar.
1: Oke. Gitu Lara ya, udah terjawab sama Om Yeri ya.
0: Selanjutnya siapa lan?
1: Ada dari Ilham KDI nih.
0: Kenapa tuh?
1: Ilham KDI. Karena kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Yeri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
2: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut, sama Melayu, itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
0: Bener-bener. Tapi berarti Om Yeri emang bener-bener suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
2: Iya, banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya
0: untuk
2: berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
1: Betul. Oke. Jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
2: Iya, makanya banyak banget contohnya sekarang alasannya. Contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih Naikila.
0: Tensi.
2: Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue, menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan. Semua orang kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
1: Banyak fusion baru sekarang justru ya.
2: Iya, benar.
1: Dan band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
2: Betul. Karena musik itu siklus gitu, enggak tahu.
0: Ada siklusnya.
1: Benar. Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.
2: Iya, benar.
0: Iya sih. Iya kayak benar.
2: Lagu Charlie. Terus sebenarnya lagunya tuh enggak kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi, bisa. Apalagi dengan sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan. Bahkan lagu itu nggak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu.
0: Benar.
2: Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya. Di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali.
1: Benar. Dan juga kita kalau ngeliatin festival musik line up itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya, kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
2: dia masukin semua sekarang dan eventnya emang udah mulai udah kreatif semua sih sekarang.
1: Iya, parah.
2: Parah mereka.
1: Iya. Kayak mana waktu itu ya? Antara Pespor atau Synchrones. Akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil Justus Suherman gitu-gitu kan.
2: Iya benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya. Kayak teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential. Yes. Ya kolaborasi sama Soneta
1: itu kan benar
2: hal-hal yang gila menurut gue gitu.
1: Itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak gue benci musik Melayu, gue gak suka dangdut, gak usah.
0: Gak banget lu.
2: Iya, karena musik tuh gak ada yang jelek menurut gue.
1: Tergantung
2: karena kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek. Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu maksudnya. Makanya nggak ada sih menurut kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana nggak ada sih.
0: Nggak ada. Benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
1: Pasti.
2: Iya betul.
1: Akan menemukan masanya itu, kembali.
2: Iya. Dan itu tiap orang taste-nya beda soal.
1: Benar.
2: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus nggak bagus. Bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
1: Oke.
0: Ini single Senja berarti tadi udah ada visualizernya berarti
1: udah,
0: atau apa?
2: Udah ada di YouTube.
0: Ya. Bisa ditonton juga berarti
2: yang, filmnya. AI sih video klipnya.
0: Iya. Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
2: Ada. Endingnya mobil meledak. Iya sih. Sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung nggak ya?
1: Om Yerinya bingung ya kita gimana ya? Oh, ya, kita harus mengerti ya.
0: Bener.
1: Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu Senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
2: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
1: Penting tuh. Sedap. Atau mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
2: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000, 10.000.
1: Di langit musik ya, di langit musik.
2: Iya.
1: Gila zaman kapan.
0: Ya Allah tua kita.
1: Iya. Oke kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
0: Terima kasih ya.
1: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
2: Amin. Bisnisnya juga ya. Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
1: Amin. Let's go dong. Terima kasih juga.
2: Thank you banget.
0: Terima kasih juga buat Top Produce seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
1: Betul.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So kita pamit dulu. Ellen pamit.
0: Edi Tama pamit.
1: Dan juga
2: saya pamit juga.

8 malam saatnya Info Pro 2. Dari laman rri.co.id, Timnas Putri U17 Indonesia resmi lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Garuda Pertiwi Muda berhasil meraih hasil sempurna pada babak kualifikasi di Singapura. Kesuksesan berharga ini dipastikan setelah Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi. Skuad asuhan pelatih Timo sukses menyapu bersih seluruh laga dengan kemenangan. Prestasi luar biasa ini juga diraih berkat catatan penuh, catatan 10 gol tanpa sekalipun kebobolan. Hasil ini tuh menjadi bukti nyata dari bergulirnya kompetisi usia muda khusus perempuan. Pengamat sepak bola Akmal Marhali meminta para pemain tidak cepat merasa puas. Akmal mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya ada pada putaran final Piala Asia. Akmal juga menyoroti rekam jejak buruk Indonesia pada turnamen edisi sebelumnya. Skuad Garuda Pertiwi ini tercatat sempat menelan kekalahan telak dari tim-tim kuat Asia. Persiapan matang menjadi kunci utama untuk menghadapi ajang tersebut. PSSI diharapkan memfasilitasi program uji coba berkualitas demi mendongkrak mental para pemain. Berita selanjutnya masih dari laman rri.co.id. Aktris cilik Luisa Adrina masuk nominasi pemeran utama perempuan terbaik Festival Film Indonesia 2026 lewat film Nawila. Di usianya yang 7 tahun, Luisa menjadi salah satu sorotan dalam persaingan kategori ini yang turut diisi sejumlah aktris senior. Komite FFI mengumumkan daftar nominasi Piala Citra 2026 melalui siaran langsung di kanal YouTube Festival Film Indonesia. Nama Luisa tercantum bersama Christine Hakim, Marsha Timothy, Meriam Bellina, dan juga Shenina Cinnamon dalam kategori pemeran utama perempuan terbaik. Dalam film Nawila, Luisa memerankan tokoh utama bernama Wila, seorang anak perempuan yang menjalani masa kecilnya di sebuah gang di Surabaya di era 60-an. Cerita film ini menggambarkan dunia dari sudut pandang anak-anak, termasuk rasa ingin tahu, persahabatan, dan perubahan yang mereka hadapi saat tumbuh dewasa. Malam puncak penganugerahan Piala Citra FFI 2026 ini dijadwalkan berlangsung pada 20 November 2026. Luisa Adrina kini menanti hasil akhir nominasi tersebut bersama para nominasi lainnya. Demikian Info Pro 2, coming up next, jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kembali lagi bertemu bersama Manda di Jaga Malam edisi 13 Oktober 2026 ya teman Pro 2 ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2 hari ini? Apakah listrik di rumah sudah mulai kembali stabil? Air juga udah mulai stabil kah? Karena terakhir aku dapat informasi gitu ya, di rumahku juga masih belum terlalu stabil gitu ya tahun 2 ya untuk air dan listrik. Tapi so far udah better banget dibanding kemarin ya, agak lumayan chaos ya tahun 2 ya kemarin, seharian dari pagi sampai malam. Jadi lumayan agak apa ya, agak capek ya, agak lelah gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini semua kembali membaik dan stabil lagi untuk listrik dan juga air ya teman-teman berdua ya. Jadi di Jaga Malam Anda bakalan update beberapa informasi buat kamu nanti ya teman-teman berdua ya, sampai jam 9 malam. Dan juga nanti di jam 9 sampai jam 11 kita bakal cerita-cerita lah ya, di cerita penutup hari gitu ya. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.

0: Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi, produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Manda masih menemani kamu teman Pro 2 di Jaga Malam ya. Anyway, kemarin pas lagi mati listrik dan air gitu ya teman Pro 2 ya, kamu sempat lihat nggak sih kalau SPBU tuh juga ngantri panjang gitu ya untuk isi bensin. Jadi katanya tuh di sejumlah SPBU tuh antriannya tuh bahkan sampai mengular ya teman Pro 2 ya. Aku sih kemarin sempat lihat tapi tidak di apa ya, kayak pas lewat cuman beberapa SPBU aja gitu. Tapi ternyata sampai malam itu antrian di SPBU lumayan mengular gitu ya. Jadi bahkan sempat beredar juga tuh katanya beberapa SPBU di kawasan Simpang Mediterania sampai Batu Besar tuh udah gak terima antrian kendaraan ya teman-teman berdua ya. Pasti ini bikin warga tuh bertanya-tanya lah ya, apalagi setelah Batam kan lagi kondisi pemadaman listrik gitu ya seharian kemarin. Jadi di tengah antrian yang panjang itu pasti juga muncul kekhawatiran soal pasokan BBM ya teman-teman berdua ya. Wajar ya, wajar banget kalau kamu khawatir gitu ya kalau misalnya tiba-tiba udahlah gak ada listrik, gak ada air, terus gak ada BBM juga gitu ya. Karena kan memang BBM ini menjadi salah satu kebutuhan juga buat masyarakat gitu ya teman-teman berdua ya. Tapi juga ternyata nih informasinya Pertamina itu memastikan stok BBM di SPBU Batam tuh ternyata masih aman ya teman-teman berdua ya. Jadi gak usah khawatir karena menurut sales branch manager Kepulauan Riau itu pelayanan yang sempat dihentikan di beberapa SPBU itu tuh bukan karena bensinnya habis, tapi karena lagi ada proses pembongkaran BBM gitu ya dari mobil tangki. Jadi memang kalau lagi apa ya menyalurkan BBM ke tempat penyimpanan SPBU itu pelayanan konsumen itu memang harus dihentikan dulu sementara karena memang prosedur keselamatannya begitu. Tapi mungkin karena memang kemarin lagi apa ya, lagi rame aja gitu ya teman-teman berdua ya, jadi kesannya kayak habis gitu, padahal enggak gitu. Jadi juga soal pemadaman listrik kemarin juga SPBU tuh menyebutkan bahwa masih bisa operasi gitu dengan bantuan genset, walaupun genset juga kan gak bisa dipakai terus menerus gitu ya teman-teman berdua ya, pasti ada perlu istirahatnya. Makanya mungkin itu yang mengakibatkan jadinya tuh ada antrian mungkin pas lagi cooling down gitu ya si gensetnya gitu teman-teman berdua. Jadi antrian panjang itu belum tentu menandakan BBM-nya langka, jadi jangan panik ya, jangan panik teman-teman berdua. Ini sudah dikonfirmasi dari SPBU-nya kalau BBM untuk di Kota Batam itu masih aman sejauh ini. Jadi kamu gak usah khawatir kalau lagi di jalan ngelihat SPBU tuh antriannya panjang gitu ya, ternyata belum tentu itu tuh artinya langka ya teman-teman berdua ya. Dan informasi ini aku baca langsung dari batampost.co.id.

0: Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal. Tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan ini tuh dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi,

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya nggak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu temen yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Kita sudah masuk di cerita penutup hari nih ya, teman Pro 2 ya. Dan malam ini tuh aku pengen ngajak kamu untuk membahas sesuatu yang mungkin bikin kita capek gitu ya, lama-lama gitu, teman Pro 2. Entah dalam sebuah hubungan, hubungan tuh bisa dengan pasangan, pertemanan, hubungan keluarga, pokoknya bisa bermacam-macam ya, tidak hanya dengan pasangan gitu ya. Jadi ketika seseorang itu melakukan kesalahan gitu ya, teman Pro 2 ya, tapi diulang lagi setelah berjanji gak akan mengulanginya berkali-kali, ternyata melakukan lagi hal yang

penjelasannya. Terus kita kayak I'm trying to percaya lagi gitu sama ini orang gitu ya. Karena dia sudah berjanji untuk memperbaiki semuanya, untuk tidak mengulanginya. Tapi ketika kita kasih kesempatan gitu ya, ternyata diulangin lagi. Ternyata dia belum berubah gitu ya, tahun 2 ya. Sakit gak sih? Kecewa banget pasti ya teman perdua ya. Karena kayak kita tuh dengan kita memaafkan aja tuh sudah membuka hati kita gitu. Kita kasih kepercayaan lagi. Tapi kalau ya diulang lagi, dikecewakan lagi, ya kita juga capek gitu ya kan lama-lama. Nah, jadi malam ini kita bakalan bahas, kamu pernah gak sih tahun kedua kayak merasa kecewa setelah memberikan kepercayaan sama seseorang. Tapi entah kenapa ada di satu titik kamu tuh kayak apa ya, memberikan kesempatan tuh gak cuma sekali. Ya sekali, dua kali, tiga kali, dan akhirnya tuh kamu capek sendiri. Karena ternyata tidak ada perubahan yang berarti gitu ya. Nah, kamu bisa sharing cerita ini tahun kedua di WhatsApp 0811 6915502, atau kamu juga bisa DM aku ya di Instagram di @produa_batam.

Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon yang bikin kita merasa lebih senang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan.

Manda balik lagi teman Pro 2 menemani kamu di cerita penutup hari. Anyway, teman Pro 2, kalau misalnya kamu melihat orang lain gitu ya yang berada dalam hubungan tapi terus dibuat kecewa. Mungkin gampang kali ya sekali bilang kayak ya udah tinggal pergi aja gitu. Ngapain sih dipertahanin gitu. Kedengarannya mudah ya solusi kayak gitu tahun 2. Apalagi kalau memang sudah disakiti berkali-kali, dikecewakan berkali-kali. Kenapa masih bertahan? Kadang orang yang enggak ngejalaninnya itu enggak ngerti apa sih sebenarnya yang dipertahanin gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu merasakan itu sendiri, mengalami itu sendiri, mungkin ceritanya bisa beda sih teman Pro 2. Ada perasaan yang ikut terlibat gitu ya. Ada kenangan juga yang pastinya tuh sudah dibangun bersama. Ada harapan tentang masa depan. Pokoknya ada hal-hal yang buat kita tuh jadi gak bisa berbuat semudah itu gitu. Kita juga gak cuman melihat kesalahannya gitu ya. Pasti kita akan mempertimbangkan juga tuh, mengingat sisi baiknya. Jadi kayak apa ya, kalau kataku sih jadi kayak luluh lagi lah ya gitu. Ya memang kadang kita tuh bertahan setelah melakukan kesalahan dan dia benar-benar terlihat menyesal gitu ya. Dia minta maaf, menjelaskan apa yang terjadi gitu ya. Masalahnya nih ya tahun 2 ya, berubah itu kan bukan soal apa ya, bukan bagaimana seorang itu bersikap setelah ketahuan gitu, melakukan kesalahan. Ya perubahan itu juga harus terlihat dari apa yang dia lakukan gitu, waktu situasi itu udah kembali normal. Apakah dia tetap menjaga komitmennya atau malah kembali lagi gitu. Aku juga kadang ngerasa kita tuh perlu apa ya, kayak membedakan antara memberi kesempatan dan juga mengabaikan perasaan sendiri ya teman Pro 2 ya. Memberi kesempatan tuh memang pilihan yang bolehlah kita ambil, boleh kamu coba gitu ya, kalau memang masih ingin memperjuangkan hubungan itu gitu. Tapi kalau misalnya enggak gitu ya, ya udah gitu, mending tidak usah lagi gitu, daripada kamu kecewa lagi gitu ya. Tapi kamu juga harus ingat ya teman Pro 2 ya, kamu juga harus punya batas gitu. Karena kita tuh gak harus selalu menerima sesuatu tuh yang menyakiti kita. Itu bikin kita tuh jadi jangan gampang luluh lah gitu istilahnya ya. Jadi kalau ada orang yang misalnya mau berubah gitu, atau kita masih berharap lah suatu hari itu dia bakal berubah, kamu masih akan luluh gak sih? Masih akan memberikan kepercayaan lagi gak? Setelah berkali-kali kecewa.

0: gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Sobat Pro 2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, linknya mana kak? Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital, peluang kerja

desainer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang gak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede guys. Kadang pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat! 105,5 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Kita sudah sampai di penghujung cerita penutup hari malam ini ya, teman Pro 2 ya. Dan kalau misalnya kita bisa ngambil satu sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya lah gitu ya, dari topik kita malam ini, setiap orang tuh pasti bisa melakukan kesalahan gitu ya. Tapi ketika kesalahan yang sama gitu terus diulang, dampaknya juga bisa semakin besar gitu ya, teman Pro 2 ya. Kita boleh memaafkan seseorang, kita juga boleh kok memberikan kesempatan kalau memang masih ingin mencoba. Tapi kalau misalnya kita tidak ingin mencoba, kita juga berhak untuk tidak melanjutkan itu gitu. Kita juga berhak mengharapkan perubahan yang nyata, bukan cuma mendengar janji yang sama gitu ya setiap kali masalah itu terjadi. Jadi kalau suatu hari kamu merasa udah gak sanggup lagi untuk memberikan kesempatan, kamu jangan menjudge diri kamu jahat atau ya kayak wah kurang sabar nih kayaknya. Selama ini tuh kamu sudah berusaha, sudah cukup berusaha, sudah coba memahami, tapi memang ya itu masih terjadi lagi gitu. Jadi memilih berhenti dari situasi yang terus menyakitkan itu bukan berarti semua usaha sebelumnya tuh sia-sia gitu ya, teman berdua ya. Dan ini penutup di cerita penutup hari malam ini. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in. Manda harus pamit dulu teman Pro 2 karena sudah hampir jam 11 malam juga. Tapi Pro 2 FM masih akan terus menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik pastinya. Jadi keep tune in on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat istirahat teman Pro 2.

Kamu pernah nggak sih nyobain makanan khas dari daerah lain Indonesia? Setiap daerah itu memiliki cita rasa yang unik, mulai dari cara masak, penggunaan rempah-rempah, hingga cerita yang melatar belakangi setiap hidangan. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan. Di balik setiap sajian, tersimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan kuliner Indonesia begitu kaya dan beragam. Sayangnya, di tengah banyaknya makanan modern, sebagian kuliner tradisional mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal, melestarikan kuliner tradisional bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencicipi makanan khas daerah, memasaknya di rumah, atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan.

Pernahkah kamu terbangun lalu bertanya-tanya, mengapa kita bisa bermimpi? Hingga saat ini, mimpi masih menjadi salah satu misteri yang menarik untuk dipelajari. Para ilmuwan percaya bahwa mimpi terjadi pada saat otak tetap aktif ketika kita tidur, terutama pada fase yang disebut REM atau Rapid Eye Movement. Pada fase ini, otak mengubah berbagai informasi, pengalaman, emosi, hingga ingatan yang kita alami sepanjang hari. Itulah sebabnya mimpi seringkali menghadirkan potongan-potongan peristiwa yang terasa familiar, meskipun terkadang tersusun dalam cara yang tidak masuk akal. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa mimpi membantu otak menyimpan memori, memproses emosi, dan bahkan meningkatkan kemampuan belajar. Meski belum semua rahasianya terungkap, satu hal yang pasti, mimpi menunjukkan bahwa saat tubuh beristirahat, otak kita tetap bekerja dengan caranya sendiri. Jadi, jika semalam kamu bermimpi aneh atau tidak biasa, mungkin itu hanyalah cara otak merapikan berbagai cerita yang tersimpan sepanjang hari.

Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik, seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga, akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Dari Jalan Abu Yaltama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Batam. Waktunya 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin para pendengar RRI Batam yang saya muliakan. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang singkat yang berjudul tips ketika kita sakit. Baiklah, jika kita sakit, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berobat. Dan Rasulullah telah bersabda, "Tadawaw ya ibadallah," yang artinya, "Berobatlah wahai hamba Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Namun, ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam masalah yang berhubungan dengan berobat. Apa saja itu? Yang pertama yaitu ada yang dianjurkan. Berobat ini termasuk yang dianjurkan adalah perkara yang sangat dianjurkan oleh syariat dan tidak meniadakan sama sekali perintah untuk sabar dengan ketentuan Allah dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menganjurkan kita untuk berobat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga telah bersabda, "Tadawaw ya ibadallah." Hendaklah kalian berobat wahai hamba Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Maka tentu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada umatnya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kita itu diperintahkan untuk sabar menghadapi ketentuan Allah. Tetapi bukan berarti sabar itu kita hanya diam. Sabar itu hendaknya disertai juga dengan adanya usaha kita. Ketika kita sakit, kita juga diperintahkan untuk berusaha untuk mencari kesembuhan dengan cara kita berobat. Sama halnya ketika kita lapar. Lapar itu memang takdir, tapi apakah berarti kita harus diam saja hingga menunggu? Tidak, kita harus terus berusaha untuk mencari makan. Nah, berobat ini yang merupakan salah satu yang dianjurkan oleh syariat. Lalu, mana yang lebih utama antara berobat atau tidak berobat? Jawabnya yaitu, yang lebih sesuai dengan sunnah adalah dengan cara berobat. Walaupun memang para ulama mengatakan apabila ia tidak berobat dan ia lebih memilih sabar, silakan saja, tidak ada melarang. Tapi yang sesuai dengan perintah Rasulullah SAW ini adalah untuk kita berobat. Ini adalah perkara pertama yang harus diperhatikan. Kemudian perkara yang kedua itu berobat adalah wasilah. Ketika kita berobat, niat kita adalah sebagai mencari usaha kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan berobat itu sebagai wasilah atau sebagai perantara. Jangan jadikan berobat itu hanya sebagai tujuan. Maksudnya, kita wajib meyakini bahwa yang memberikan kesembuhan itu hanya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berusaha mencari kesembuhan tersebut, yaitu dengan cara berobat. Adapun kalau kita jadikan berobat sebagai tujuan, terkadang kita menganggap bahwa kesembuhan itu hanya karena berobat. Memang betul, kesembuhan itu diantara sebabnya adalah dengan kita berobat. Tapi yang paling utama itu kita harus yakini bahwa kesembuhan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Ta'ala berfirman, "Wa iza muridtu fahuwa yashfin," yang artinya, "Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat ke-80. Kemudian perkara yang ketiga itu adalah kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita yakini bahwa ketika kita berobat hari, kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita bersandarnya hanya tergantung kepada dokter ataupun obat. Jangan sampai hati kita bersandar kepada obat saja, apalagi ke dokter. Karena sudah kita sebutkan tadi di awal bahwa yang menyembuhkannya itu adalah Allah. Adapun dokter dan obat tadi itu hanyalah adalah wasilah dan sebab ataupun juga bisa menjadi perantara antara kita sakit. Terkadang ada orang yang sudah berobat ke dokter, tapi ternyata belum Allah kasih kesembuhan kepada dia. Dia sudah makan berbagai macam obat, tetapi ternyata qadarullah belum diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu saudaraku sekalian, kalau kita berobat tapi hati kita bersandar kepada hanya dokter, maka ini bisa masuk kepada jenis kesyirikan. Kita berobat tapi hati kita hanya bersandar kepada obat ini juga adalah merupakan salah satu jenis kesyirikan. Dan yang keempat adalah menjaga ucapan. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang berbau syirik. Contoh, ketika kita sembuh, kita hanya berkata, obat ini yang menyembuhkan saya atau dokter yang menyembuhkan saya. Saya katakan bahwa ini ucapan yang berbau kesyirikan. Karena yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tepat, kita harus mengatakan, Allah menyembuhkan saya melalui dokter ini, atau Allah menyembuhkan saya melalui obat ini. Semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemberian darinya. Nah, ini yang benar saudara-saudaraku sekalian. Terkadang sebagian orang mengucapkan kata-kata yang sebetulnya tidak pantas untuk diucapkan, seperti mengatakan bahwa dokter yang bisa menyembuhkan, obat bisa menyembuhkan. Kita katakan bahwa yang menyembuhkan secara hakiki ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun obat dan dokter itu adalah hanya sebatas wasilah atau sebagai perantara. Kemudian, perkara yang kelima adalah sabar. Jika kita sudah berobat dan kesembuhan pun belum datang, kewajiban kita hanyalah harus bersabar terus dan bertawakal kepada Allah dan serahkan semuanya kepada Allah. Terkadang ada orang yang sudah berobat, berobat dan berobat, tapi kemudian belum diberikan kesembuhan oleh Allah. Lalu yang muncul adalah putus asa. Bahkan na'udzubillah sampai kepada derajat seseorang su'uzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tentu berbahaya sekali akan akidah dia. Maka di saat itu kita belum diberikan oleh Allah kesembuhan. Kewajiban kita hanyalah sabar. Kewajiban kita harus ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada perkara yang keenam, berharap pahala dan ampunan. Perkara yang akhir ini adalah hendaknya kita berharap pahala di sisi Allah dan ampunan di sisinya. Karena semua penyakit yang menimpa seorang mukmin itu hakikatnya adalah menggugurkan dosa dan dia akan mengangkat pahala dia. Masya Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu azam min maridin fama siwahu illa hattallahu bihi sayiatihi kama tahuttus syajaratu warquha." Yang artinya, tidak ada seorang muslim yang tertimpa cobaan berupa sakit maupun selainnya, melainkan dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya seperti sebatang pohon yang menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Muslim. Maka ketika kita sakit, kita harus selalu berharap, mudah-mudahan Allah dengan sakit saya ini Allah ampuni dosa-dosa saya. Kita harus selalu mengingat akan dosa-dosa kita. Kita juga harus berharap, ya Allah, semoga mudah-mudahan dengan sakit ini Allah bisa mengangkat derajat saya, sehingga saat itu kita bisa lebih kuat kesabaran kita dan lebih ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan lupa saudaraku, kita harus banyak berdoa juga. Berdoa supaya disabarkan. Berdoa supaya dijadikan hati kita ridho. Makanya di antara perkara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah, wa as'alukar rodo ba'dal qodoi, yang artinya, ya Allah, aku minta kepada Engkau keridhaan setelah takdir dan ketentuan yang Engkau berikan kepadaku. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Karena memang untuk ridho dan ketentuan Allah itu memang butuh keimanan yang kuat. Inilah beberapa tips atau beberapa perkara yang hendaknya diperhatikan ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sakit. Baiklah, cukup sekian kultum yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Unzur makola walantanzur makola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup dan dikenal dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal nama-nama benua yang kita kenal saat ini? Ternyata banyak nama benua memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Misalnya nama Asia diduga berasal dari istilah kuno yang digunakan untuk menyebut wilayah timur. Sementara itu, Eropa dipercaya berasal dari nama seorang tokoh dalam mitologi Yunani bernama Europa. Untuk Afrika, para sejarawan memiliki beberapa teori. Salah satunya menyebut nama tersebut berasal dari kata Latin yang digunakan untuk menyebut wilayah di bagian utara benua itu. Sementara itu, nama Amerika diambil dari nama penjelajah Italia, Amerigo Vespucci, yang membantu memperkenalkan gagasan bahwa wilayah yang ditemukan saat itu merupakan benua baru, bukan bagian dari Asia. Nama-nama yang kita pelajari di peta hari ini ternyata menyimpan jejak sejarah, budaya, dan perjalanan manusia selama berabad-abad. Karena di balik setiap nama selalu ada cerita yang menarik untuk diketahui.
1: Stay tuned on Prodwave.
2: Teman terbaik kamu.

Pada pukul 6 pagi hari ini 14 Oktober 2026, saat itu update informasinya kamu di Info Pro 2. Satu informasi dilansir dari RRI.co.id, PT Pertamina Patraniaga mempercepat pemulihan pasokan bahan bakar minyak BBM di Bali selama 24 jam penuh. Pengaturan distribusi komoditas energi tersebut menggunakan skala prioritas kebutuhan stasiun pengisian bahan bakar umum ataupun SPBU. Kapal motor tanker MT kelas Sogun pengangkut BBM tiba di full terminal Sanggaran pada Selasa 13 Oktober. Armada laut tersebut membawa pasokan produk bahan bakar minyak jenis Pertalite serta biosolar untuk kebutuhan masyarakat. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi memberikan penjelasan teknis. Penyaluran pasokan bahan bakar minyak tersebut ditargetkan dapat didistribusikan ke stasiun pengisian mulai siang hari ini.

0: Batam News. Polda Kepulauan Riau mengerahkan personil untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menyusul pemadaman listrik besar-besaran atau blackout yang berdampak pada Kota Batam, Tanjung Pinang, dan Kabupaten Bintan. Kapolda Kepri Irjen Pol Suhendri mengatakan kepolisian sudah mengambil langkah preventif untuk memastikan situasi tetap aman, tertib, dan kondusif selama gangguan listrik berlangsung. Personil dikerahkan untuk melakukan patroli penjagaan, pengaturan lalu lintas, serta pengamanan objek vital nasional. Di tengah gangguan listrik yang berdampak pada aktivitas masyarakat, Kapolda juga meminta PLN segera mengungkap penyebab pemadaman. Langkah tersebut dinilai penting agar upaya antisipasi dapat dilakukan dan kejadian serupa tidak terulang.
1: Demikian Info Pro 2, saat lagi akan hadir program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi, produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.

0: Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal. Tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan ini tuh dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Bagiku cari kamu.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Asik banget.
0: Ih, hari ini tuh udah hidup semua gak sih lampu?
1: Tahu gak sih, semalam aku jumpa, kok masih ingat dong kawan kita Ismet?
0: Yes.
1: Teman kuliah. Yes. Kita nongkrong di sana mah, ketemu sama dia. Mm-mm. Aku bilang, "Wih, di sini nih. Kami staycation di depan," dia bilang.
0: Allah.
1: Udah 2 hari. Karena Piayu dari hari pertama sampai dengan kemarin belum hidup sama
0: beneran.
1: Sekali.
0: Beneran. Kan kemarin kami buka ter juga kan, yeah, sama, yeah, Zaldi. Huh. Banyak banget warga
1: gak
0: Piayu
1: semua
0: yang bilang belum hidup. Mm-mm. Kak, belum hidup, Kak.
1: Terus aku bilang gini, "Lah, bukannya udah di rumahku, soalnya udah dan gak mati lagi," aku bilang kayak gitu kan.
0: Yes.
1: Mana ada, rumah kami gak ada hidup sampai sekarang, kata
0: ngeri
1: dia.
0: Ngeri banget sih, kasian banget yang punya,
1: iya,
0: bayi kan.
1: Dia lagi ada anak kecil juga kan, balita. Aku bilang kasian bocil sih, kalau panas segala macam.
0: Di Kijang juga.
1: Nah, iya, aku juga update tadi, nontonin live orang.
0: Beneran gak hidup sama sekali dari hari Senin.
1: Wow.
0: Baru hidup kapan? Tadi jam 3 ya?
1: Aku lihat tadi subuh jam 3, beneran jam 3.
0: Wow.
1: Pas banget dia masuk live dia, terus kayak, "Ih, baru hidup nih jam 3 nih," kayak gitu.
0: Jam 3, bayangin. Yee. Dari hari Senin sampai hari Rabu banget.
1: Wow.
0: Rabu dini hari ya.
1: Ini emang pelajaran hidup banget sih, kataku.
0: Amazing sih, kayak aduh.
1: Kita jadi survival banget ya.
0: Beneran, jadi kayak kayak kenikmatan yang aku dapat kemarin pas hidup listrik gitu.
1: Yeah, yeah,
0: aku nggak akan lupakan kesusahan aku di hari Senin.
1: Bener, Sam.
0: Jadi kayak aduh, aku takut ini nanti mati air lagi nih.
1: Betul.
0: Atau apa, listrik aku colok-colokin dulu
1: lebih
0: deh.
1: Lebih menghargai.
0: Iya kan?
1: Lebih waspada.
0: Yes.
1: Segala macam.
0: Terus juga kabarnya kemarin itu kalau di tempat aku sih gak mati air ya. Tapi di several area di Botania mati.
1: Di rumahku baru tadi malam.
0: Apa? Hidupnya?
1: Hidup airnya.
0: Itulah. Makanya ini sebenarnya kita belum baik-baik saja ya guys ya.
1: Iya, karena emang belum ada garantinya. Garantinya.
0: Yes.
1: Buat kayak ini bakal balik
0: karena
1: normal.
0: Karena memang sepertinya masif ya blackoutnya.
1: Yeah.
0: Kayak besar ya, sampai ke Kijang, Tanjung Pinang. Jadi memang kita harus tetap be safe juga hari,
1: yeah,
0: ini. Kalaupun memang listrik sudah menyala, air sudah menyala, ya manfaatkan ya.
1: Benar. Kau tahu aku tadi aku semenjak listrik nyala di rumahku, AC bener-bener kudinginin kayak.
0: Yes.
1: Ini emang barang berharga ketika
0: ya
1: kemarin
0: kan?
1: Ngerasain gak bisa.
0: Kemarin bahkan mati lagi sih di tempat kita.
1: Iya,
0: ya,
1: mati lagi pagi.
0: Dari jam 9
1: pas pagi
0: sampai jam 14.30 tuh area Botania dan sekitarnya
1: baru,
0: mati.
1: Ya.
0: Baru hidupnya 14.30 baru aku bisa hidup AC dan tertidur.
1: Iya kan?
0: Kalau tidak, wow, I'm sweaty, panas
1: banget.
0: Sekali.
1: Karena kan udara juga lagi pengap-pengapnya kan sekarang.
0: Mau keluar juga asap.
1: Enggak mau aku nongkrong-nongkrong di luar.
0: Coba kau lihat
1: IKAIR
0: hari ini.
1: Apa?
0: IKAIR.
1: Oh iya benar. Kita
0: pasti
1: mau lihat.
0: Pasti udah unhealthy itu.
1: Betul.
0: Karena emang kabut ya, tebel. Malah kata Dindin tadi hujan, padahal
1: aku
0: kabut.
1: Aku pikir hujan, woy.
0: Tuh, tidak sehat bagi kelompok sensitif.
1: Dan ini angkanya cukup tinggi ya, 137 loh.
0: Yes, nah itu juga kita harus perhatikan juga ya. Karena kan sekarang agak teralihkan fokusnya sama mati listrik, mati air ya.
1: Bener.
0: Kan. Jangan lupa juga pakai masker guys, karena kita masih asap ya.
1: Aku
0: udah
1: kalau
0: banyak
1: kemana-mana
0: loh yang ISPA, kok
1: iya,
0: tahu, Mbak?
1: Tahu.

0: Ngeri banget sih.
1: Makanya aku kemana-mana kan suka pakai masker.
0: Yes,
1: harus. Karena emang aku ngerasa emang pusing sendiri sih, Gi.
0: Ngerasa sesek gak sih?
1: Sesek.
0: Benar.
1: Jadi ya
0: kalau di rumah, kalau misalnya ada purifier dipakai.
1: Betul, itu sangat amat membantu banget sama Pro 2 ya.
0: Lumayan.
1: Ya memang beberapa hari ini yang kita ngerasa kayak kita baik-baik aja, kita ngelihat malah penderitaan saudara-saudara kita di daerah lain.
0: Yes.
1: Tapi ternyata kita dikasih juga ujian dalam bentuk yang lain kan.
0: Yes, terus ada juga loh komentar-komentar netizen kayak
1: apa?
0: Ala warga Batam baru segitu aja.
1: Enggak gitu.
0: Enggak mikir ya.
1: Iya.
0: Itu yang punya anak gimana? Yang punya orang tua gimana?
1: Asih yang pada basi.
0: Nah itu dia asik itu loh, kulkas kan ikan-ikan pada mati.
1: UMKM yang jualan freezernya pada rusak.
0: Banyak. Bukan jangan karena kamu enggak ngerasain dampaknya signifikan begitu di kamu, tapi jangan menyamaratakan penderitaannya sama orang lain gitu. Karena wah ini sih kalau listrik ini bener-bener apa namanya kebutuhan
1: banget kayak wow, kita bener-bener kayak ini kan nggak pernah ya maksudnya itu kita ngebayangin hidup tanpa listrik, tanpa internet.
0: Apalagi di Batam yang termasuk jarang banget mati lampu.
1: Sangat amat jarang, karena kan
0: jarang.
1: Bisnis tuh di mana-mana ya, dan sangat berpengaruh.
0: Aku dulu ya, tinggal di Pekanbaru tuh lumayan sering mati lampu dia.
1: Sering ya?
0: Lumayan, kalau dulu ya, kalau sekarang aku gak tahu. Makanya ketika di Batam ini tuh kayak jarang banget mati lampu.
1: Kita tuh dulu pernah mati lampu tapi bergilir dalam waktu ada rentang jamnya.
0: Ya, paling
1: kayak 3 jam,
0: kayak
1: giliran.
0: Lagi perbaikan gitu ya.
1: Betul-betul.
0: Kan? Nah kalau yang... Makanya sekalinya mati total itu benar-benar
1: gila, kalang kabut banget orang-orang.
0: Tapi ya memang kita harus jaga juga sih biar nggak chaos. Ya.
1: Betul.
0: Makanya kan sekarang ini kan udah hari ketiga ya dari kejadian itu blackout. Ya kita ini persiapkan diri juga.
1: Betul.
0: Di ini aja diumpamakan kalau terjadi lagi, tapi kita gak mau ya.
1: Iya.
0: Nah kita harus ada antisipasinya.
1: Betul, jadi mungkin barang-barang yang sebelumnya gak pernah terpikirkan ketika ini diantisipasi segala macam. Pernah gak mikir kayak hotel tuh beli genset yang kemungkinan mati lampu atau mati listrik itu kan jarang banget kan di Batam, tapi mereka tetap bisa beli dan persediaan gitu.
0: Yes, karena memang kalau di hotel itu kan dia pakai listriknya banyak ya.
1: Benar.
0: Makanya dia harus bantuan genset sebenarnya.
1: Betul.
0: Jadi mati lampu nggak mati lampu sih mereka wajib punya.
1: Iya. Di situ kan kita mikir kayak oh itu dalam skala besar gitu ya.
0: Yes.
1: Nah kita dalam skala kecil mungkin apa yang mesti disiapkan gitu kalau misalkan.
0: Aku malah mikir mau pakai
1: panel
0: solar ya.
1: I see. Kemarin soalnya banyak banget iklan-iklan pasang kayak gitu.
0: Iya kayak. Wah, iya oke juga sih baru kepikiran sampai sekarang kan kalau misalnya pakai panel surya itu kan setidaknya listrik kita kan sinyal gitu.
1: Iya, dia bisa hybrid kan?
0: Yes, jadi ya investasilah.
1: Menurutku juga itu
0: ya?
1: Jadi POV baru kan? Dalam hidup kita yang mungkin selama ini mikir kayak listrik bakal aman aja sampai kapan-kapan gitu.
0: Ada plusnya kan bisa jadi hemat listrik juga kita.
1: Itu juga.
0: Kita berarti dari sekarang harus nabung din buat buat bikin ini atap panel.
1: Atap panel karena itu enggak murah banget sih.
0: Aku enggak tahu sih, aku baru minta price listnya.
1: Aku juga lihat kayak ada perhitungan-perhitungannya, hitungan meter dan segala macamnya.
0: Ada meter-meternya. Tapi ya belajar dari itu ya kita bisa jadi
1: kejadian.
0: Sekarang ini jadi lebih apa mensyukuri segala sesuatu hal ya.
1: Benar.
0: Air bersih yang kita dapat alhamdulillah. Udara bersih alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terus kayak
0: karena sekarang ini kayak apa ya? Berjuang kita untuk mendapatkan
1: banget
0: itu.
1: Terus kalau mikir gak sih kemarin tuh kan air di tempat aku baru kemarin kan.
0: Yes.
1: Kayak wow, tetes demi tetes itu ternyata memang seberharga itu yang selama ini kita mikir kayak
0: nunda-nunda cuci baju.
1: Betul.
0: Begitu hidup air, ku cuci langsung.
1: Gile, aku juga lagi cuci-cuci semua, mikirnya takut kan.
0: Jadi kita lebih kayak hemat-hemat nih pakai airnya gitu.
1: Ya banyak pelajaran menurutku. Ya memang dari sebuah kejadian pasti akan ada hikmahnya kan.
0: Yes, yang paling penting ya jaga warga gitu deh.
1: Betul,
0: ya,
1: sama
0: bahasanya.
1: Jangan menggiring opini-opini yang jelek juga.
0: Kita juga harus tahu juga nih informasinya kredibel atau enggak gitu.
1: Betul. Kemarin tuh banyak banget di hari pertama lagi ya, itu banyak banget berita-berita hoax yang ya aku rasa itu pasti juga ada oknum yang iseng segala macam buat bikin, dan itu buat dipercaya ya, sama orang.
0: Buat di notice gitu ya. Itu kita harus tahu juga guys, berita-berita yang memang mana yang bisa kredibel dipercaya begitu ya.
1: Yep. Itu dia tadi Tom Pro 2. Kita udah masuk aja obrolan pagi hari ini. By the way,
0: emang chaos banget ya pengalaman kemarin.
1: Benar. Dan ini enggak cuman obrolan se-Batam aja, tapi se-nasional.
0: Iya, kita udah di trending nomor 1 loh guys.
1: Iya, jadi kita tuh emang udah dalam keadaan dilihat sama orang tuh dalam keadaan gak baik-baik aja kemarin itu Tom Pro 2.
0: Kita berdoa semoga segala sesuatunya cepat pulih ya Din ya.
1: Benar banget. Tom Pro 2 kita bakal balik lagi tetap di Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dulu kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Jawabannya pasti antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang muncul deh tuh banyak profesi baru. Mulai dari content creator, designer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang gak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede guys. Kadang pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat! Produ FM. Teman terbaik.